0: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya. Untuk monitor ini nanti kita pikirkan. Apakah badan geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
0: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan badan geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
0: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya,
4: Ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
4: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
6: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya efisiensi memang penting ya supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan kedutaan besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.
14: Indonesia
10: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengujara untuk Indonesia.
14: Terima kasih.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
16: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Perlambatan juga

0: 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif

0: Pancasila. Pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kembali kita dalam program Kabar Aceh. Sebelum saya serahkan kepada host Belabo ada John Heru, kita dengarkan di pagi hari ini ada informasi cuaca bersama BMKG Belang Bintang yang akan disampaikan oleh Nabila. Silakan Nabila.
1: Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG Penasihat RRI dimanapun Anda berada. Jadi kami sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi 9 September 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada beberapa wilayah khususnya di bagian timur Aceh seperti Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subul Salam, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Timur, lalu ada Aceh Jaya dan juga Aceh Tengah. Untuk angin, umumnya bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu 25 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk titik panas hingga pantauan pagi ini terdapat 13 titik panas dengan kepercayaan sedang atau medium di beberapa wilayah seperti Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan juga Lok Semawe. Untuk perkiraan tinggi gelombang, terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai 2,5 meter yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah seperti perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Aceh Besar Melabo, dan juga perairan Selatan Simelu. Seperti itu.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini, Nabila?
1: Ya, untuk himbauan, kami perlu menghimbau aja adanya potensi cuaca yang fluktuatif seperti hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dengan waktu khususnya sore hari. Tetap waspada di tengah musim kemarau yang sedang berlangsung, hindari daerah rawan banjir dan longsor. Perlu selalu waspada juga terhadap potensi angin kencang agar memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah, dan juga instalasi kabel listrik. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih atas informasi cuaca pagi hari ini, Nabila. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Info cuaca.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca bersama BMKG Belang Bintang yang sudah disampaikan oleh rekan Nabila. Baik, berikutnya kami akan berikan kesempatan untuk host dari Melabo, ada John Heru Satria. Silakan John Heru.
3: Cintaimu, setulusnya aku

0: Iya, Joneru. Halo Joneru.
1: Dengar kita beli kabar Aceh.
2: Sebar. Itu patah-patah.
1: Sebar Wilson Nusantara 17.
3: Betulnya bagus ya jaringannya.
1: Untuk
2: jaringannya
1: yang bergabung dan mau eh.
2: Kenapa ya. Putus-putus kayak gitu ya?
1: Terus menunggu rekan-rekan kita karena ini agak putus-putus suaranya ya. Mudah-mudahan.
3: Suaranya bagus kok.
1: Zoom-nya berjalan lancar, suaranya jelas ya, tidak terkendala dengan sinyalnya di pagi hari ini. Itu harapan kita. Dan pendengar kita masih menunggu Sabang sudah bergabung. Mawe
3: dan jaringan tidak stabil.
1: Tagengon sudah, Kukil juga sudah. Dan kita mengurutkan kita di Lux Mawe ya.
3: Oh, agak tak orang itu.
1: Kita masih terus menunggu untuk rekan-rekan kita kabar Aceh di pagi hari ini ya. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala dengan sinyal ya di kesempatan pagi hari ini. Karena dengan ini tempat terputus-putus juga ya. Dan pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Dimanapun Anda berada, terus perkembangan untuk Zoom kabar Aceh pagi hari ini.
2: Tuh di sini juga tampilannya putus-putus tuh.
1: Iya. Bagaimana rekan
3: Banda Aceh?
1: Arso Banda Aceh.
0: Baik, untuk sepertinya Banda Aceh sama Sabang aman-aman aja ya pagi hari ini ya.
1: Gawat suaranya. Rekan Arso.
0: Ya, Joneru, biar Banda Aceh ambil alih aja ya di pagi hari ini ya.
3: Hostnya Banda Aceh.
2: Melabu.
1: Hostnya melabu pagi ini.
0: Baik, biar ya. Biar diambil alih sama Banda Aceh aja ya pagi hari ini.
1: Rekan Arso nih agak terkendala kami dengar putus-putus ya. Mm-hmm. Apakah kami coba ke Takengon dulu?
0: Ya, silakan Joneru.
1: Halo, rekan Takengon. Rekan Budi.
2: Halo, selamat pagi Bang John.
1: Apa kabar nih rekan Budi? Halo rekan Budi, udah hilang, menghilang ya.
2: Halo.
1: Ya, rekan Budi apa kabar? Bisa
2: halo,
1: mendengar.
2: Kabar, ya kabar baik Bang John pagi ini. Ini sepertinya saya tidak mengerti jaringan di Takengon kah atau mungkin jaringan kita semua ini.
1: Iya. Memang agak terkendala. Mudah-mudahan tidak terkendala. Bagus semua rekan Budi ya.
2: Iya, Bang John.
1: Apakah cuaca bagus di Takengon nih rekan Budi?
2: Cuaca, alhamdulillah hari ini cukup cerah, Bang John.
1: Iya. Kalau BMKG itu dari Banda Aceh ya, rekan Arso ya.
2: BMKG dari Banda Aceh.
0: Benar, Bang John. Dari Banda Aceh.
1: Silakan rekan Budi, rekan Arso ya, untuk BMKG laporannya ada Nabila ya.
0: Iya, BMKG sudah kita laporkan tadi Bang John di awal.
1: Gak bisa mendengar nih.
0: Baik.
1: Suara rekan Budi gak pantau nih.
0: Biar kami ambil alih aja ya, dari Banda Aceh aja ambil alih untuk hostnya ya.
2: Saya rasa sepertinya yang jadi kendala jaringan dari Banda Aceh ini sepertinya.
1: Banda Aceh ya. Kalau rekan Singkil, bagus ya. Halo Singkil. Halo.
2: Cek Singkil, cek.
1: Singkil. Apakah monitor Singkil? Kita mau lihat untuk sinyalnya dulu untuk keadaannya.
4: Oh, Bang Joneru. Ya. Halo juga.
1: Bagus ya, terdengar dengan bagus ya.
4: Halo.
1: Halo.
4: Monitor.
1: Baik, bagus. Kalau Singkil bagus. Untuk Sabang bagaimana nih, rekan kita?
5: Iya, halo Bang John. Dengar ya suaranya.
1: Bagus, bagus suaranya.
5: Oke. Okay.
1: Cek dulu, kita cek dulu ya. Takengon nih, mana? Menghilang gambarnya tadi. Iya, halo. Masih bagus Takengon ya?
5: Bagus, ini kan bagus. Ini suaranya aja nih yang bagus, tapi gambarnya yeah. Macet semua.
2: Kita sudah seperti telepon biasa, bukan video call ini.
0: Aduh. Ya, kalau dari Banda Aceh, suaranya seperti apa Banda Aceh?
5: Bang Aceh suaranya agak lain nih.
0: Agak lain ya, berarti emang.
1: agak terkendala dengan jaringan nih pagi hari ini.
0: Ini
1: lo semuanya belum masuk nih ya?
5: Lo semuanya udah, Bang Denny.
2: Ada Denny di sana.
1: Nggak, ini
5: Bang Denny. Namanya
1: wajahnya nggak nampak nih Bang Denny.
0: Sepertinya ya karena jaringan itu mungkin yeah. Jaringan kita juga di lo semuanya tapi normal.
1: Normal ya?
0: Ya.
1: Normal Bang Denny.
0: Sepertinya kita buat kembali aja ya roomnya ya. Kita masuk kembali ya. Ini ini ada kendala nih jaringannya nih ya.
2: Jadi sepertinya memang kendala jaringan saya rasa ada di Banda Aceh ini. Iya.
0: Ini coba dibuat kembali ya roomnya ya.
1: Coba. Tidak bisa BMKG kita tidak bisa mendengar laporan karena Banda Aceh terkendala ya.
0: Iya.
1: BMKG kita juga bisa laporan nih ya.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Ya, mohon maaf sekali ya, kita tidak bisa menghadirkan program Kabar Aceh karena ada terkendala dengan jaringan kami. Dan insya Allah kita akan bergabung kembali dalam program Kabar Aceh besok pagi. Dan pendengar, di pagi hari ini kami akan menghadirkan informasi dari Banda Aceh mengenai Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh memusnahkan ribuan barang bukti narkoba hasil pengungkapan kasus panjang Juli hingga Agustus 2026. Pada Selasa 8 September 2026, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2.538 pitch cartridge vape getar yang mengandung etomidet, terus 569,65 gram sabu, 3.827 mililiter liquid etomidet, serta 49.627 butir pil ekstasi atau MDMA. Pemusnahan dilakukan setelah barang bukti tersebut memperoleh penetapan status sebagai barang sitaan dari Kejaksaan Negeri yang menangani perkara. Kasus pemusnahan juga dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo mengatakan pemusnahan dilakukan setelah barang bukti memasuki proses penyidikan dan mendapat izin untuk dimusnahkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti di kemudian hari. Ia menjelaskan sabu dan pil ekstasi atau MDMA dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam tong berisi air panas. Sementara cartridge, vape, dan liquid yang mengandung etomidet dimusnahkan menggunakan mini atau baby roller. Menurut Arif, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak hanya dilihat dari jumlah barang bukti yang berhasil disita dan dimusnahkan. Yang lebih penting adalah kemampuan aparat dalam menutup ruang gerak jaringan narkoba dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda Aceh.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
0: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
1: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam program Halo RRI bersama saya Arso
3: dan bersama saya Amar, ya,
2: yang akan menemani Anda hingga di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, pagi-pagi gini udah ada aja ya laporan Mar, ya.
3: Iya, pagi-pagi ini sudah ada laporan juga nih dari Bu Wardaniah, ya. Dan untuk pagi ini Bu Wardaniah mungkin lebih sudah menginginkan lebih spesifik ini laporannya, iya. Sekarang sudah ada foto dan juga video
2: ya.
3: Sebenarnya memang dari kemarin kita mintanya seperti ini, Bu. Jadi lebih mudah kalau kita kirimkan ke dinas-dinas terkait, Bu, ya. Apalagi ini berarti di daerah PD, Bu, ya. Nanti kita akan coba koordinasi dengan tim untuk kita kirimkan videonya, ya. Jadi juga lebih gampang untuk ditelusuri oleh dinas terkait.
2: Ya, untuk Anda juga yang ingin ada melaporkan mungkin terkait fasilitas publik ya, atau barang hilang, bukan barang tercecer ini ya di rumah ya, tapi barang hilang motor misalnya ya, Mar, ya.
3: Iya.
2: Mobil
3: atau ya. Dompet nih ya. Dompet. Kemarin sempat ada yang hilang dompet dan alhamdulillah sudah ketemu katanya.
2: Iya, dompet tercecer gitu ya, tapi jangan yang hilangnya di rumah nih. Kita enggak bisa bantu cari ini.
3: Iya.
2: Baik, untuk Anda yang ingin melaporkan terkait fasilitas publik, jalan berlubang, atau mungkin terkait pembuatan kepentingan-kepentingan publik lainnya seperti KTP misalnya, SIM ya, atau mungkin terkait pajak kendaraan ya, Mar, ya.
3: Betul sekali.
2: Bisa ditanyakan atau dilaporkan ke Mari di Halo RRI.
3: Iya, dan untuk pagi ini ya, tadi kita sudah dapatkan ini dari Bu Wardania, sudah ada foto dan videonya. Dan untuk pagi ini kita akan coba bahas dulu ini terkait masih cuaca ekstrim dan juga titik panas ya. Ya, dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 SIM Banda Aceh ini masih membagikan ya informasi terkait angin kencang juga. Dan netizen sendiri juga sekarang jadi ikut aktif nih membagikan rilis cuaca ya. Dan wilayah Banda Aceh dan juga Aceh Besar ini semua berstatus waspada cuaca ekstrim akibat potensi hujan lebat tiba-tiba yang disertai angin kencang pada sore hingga malam hari. Dan iya, memang sudah beberapa hari ini, dari beberapa hari lalu ini sudah terjadi kondisi seperti ini. Dari pagi panas terik, tiba-tiba sore malamnya sudah mulai hujan deras. Meskipun begitu juga pendengar, setelah sempat cemas ini dengan munculnya titik panas atau hotspot akibat cuaca terik di beberapa kecamatan seperti di Selimum Aceh Besar beberapa hari lalu, warganet mulai bernapas lega setelah laporan terbaru menunjukkan titik panas mulai nihil akibat mulainya guyuran hujan ya.
2: Ya, jadi ini pemerintah Kota Banda Aceh juga, Amar, ini warning ya masalah pungli ini.
3: Iya, warning masalah pungli ya. Waduh, iya. Kenapa ini, lagi nih? Ada apa lagi dengan pungli?
2: Wali Kota Banda Aceh Liza Saddin Jamal meminta seluruh aparatur pemerintah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan di kota ini. Ini disampaikan Liza saat memimpin apel gabungan di Balai Kota Banda Aceh pada Senin kemarin. Nah, ini terkait masalah pungli.
3: Masalah pungli ya.
2: Masalah pungli diingatkan kembali.
3: Mungkin untuk Anda pendengar ya yang sempat juga mungkin mendapatkan pungli ya pada saat pengurusan di layanan publik ini juga boleh mungkin kalau memang tidak berani lewat telepon bisa juga melalui WhatsApp ya. Jadi lebih gampang kita filter, kalau kita sensor kalau kita sebutkan di udara.
2: Iya, jadi untuk Anda yang ingin melaporkan bisa di 0651443336 ya melalui line telepon
3: ataupun juga WhatsApp ya.
2: WhatsApp per satu ya.
3: Di 0852-8285-4445.
2: Baik, sepertinya kita break sejenak, aman ya, kita akan kembali lagi di Halo RRI.

0: Halo RRI. Halo RRI.
1: Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sebelum lanjut, mungkin kita mau memberikan sedikit pengumuman ya untuk pendengar ya Arso ya.
2: Yeah.
1: Yang pertama mungkin untuk hari Kamis kita akan mengadakan siaran langsung dari Taman Makan Pahlawan Peniti ya.
2: Taman Makan Pahlawan.
1: Iya, Taman Makan Pahlawan ya, siaran langsung Tabur Bunga.
2: Tabur Bunga.
1: Oh, Tabur Bunga.
2: Silang ya?
1: Silang, ada silang.
2: Aduh, emang rezeki anak soleh ya.
1: Ya, tapi kita masih menunggu jam apa memang untuk sementara ini rencananya mungkin dari pukul 7 ya. Lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Namun juga tentunya masih akan ada kondisional ya. Apabila nanti kita bergabung di pukul 7.30 itu artinya mungkin seperti hari ini juga kemungkinan besar besok tidak akan terlaksana kabar Aceh ya.
2: Iya, kalau misalnya pukul 7.30 enggak ada kabar Aceh ya Maria.
1: Iya, betul sekali ya. Dan lusanya nanti di hari Jumat 11 September ya kita akan adakan upacara ya hari radio dan nanti dilanjutkan dengan silang penyulutan obor ya dari pusat ya dari RRI pusat di Jakarta itu nanti dari pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat seperti itu pendengar ya.
2: Baik. Nah ini belakangan banyak sekali ya kasus-kasus yang marak di Banda Aceh ya Mar.
1: Seperti apa nih, ada kasus apa lagi yang harus kita hadapi sampai saat ini ya Arso ya.
2: Ya ini kasus zina ya ini apa
1: ada lagi ya, mulai ya.
2: Nah, ini ada kasus-kasus yang seperti ini tapi kita enggak mengatakan ya lokasinya ya. Karena belakangan ini sepertinya Satpol PP WH bekerja keras
1: semua. Ekstra ya. Ekstra ya.
2: Hampir setiap malam nih ada kejadian ya, seperti
1: ini. Tapi memang karena ini juga ya dari masyarakat juga sudah mulai aktif gitu memantau dan akhirnya menghubungi tim Kalong Satpol PP WH Kota Banda Aceh.
2: Iya. Ini pada bulan Juni kemarin ada ini ya program nikah gratis ya.
1: Apa?

0: Oh, nikah gratis.
1: Nikah fest ya?
0: Nikah fest ya.
1: Pernah dengar enggak nikah fest? Nah, ini nikah fest ini berlangsung pada 27 hingga 28 Juni. Jadi udah lewat emang ya.
0: Masuk udah lewat.
1: Tapi saya baru tahu loh ada program nikah fest. Jadi kenapa enggak nikah aja di program nikah fest ya?
0: Ya kita mungkin informasinya terlewat oleh masyarakat ya. Terlewat oleh masyarakat, dan memang waktu itu sebenarnya dari tujuan dari nikah fest ini juga sebenarnya juga untuk mengurangi ini ya angka kasus perzinahan ya.
1: Iya. Ini kan belakangan ini banyak yang saya dengar kabar. Ini kan ada teman dari rekan Satpol PPWH ya.
0: Iya.
1: Ini katanya beberapa malam yang lalu ada kejadian kasus perselingkuhan ya.
0: Waduh.
1: Digrebek sama suaminya sendiri gitu ya.
0: Oh, bukan istri yang grebek ya, suami yang grebek ya.
1: Kebalikan ya.
0: Kebalikan ini, jarang-jarang.
1: Biasanya istri ya yang
0: grebek. Biasanya istri yang grebek ini.
1: Terus seminggu yang lalu ini kasus yang sama juga, tapi bukan perselingkuhan ya. Anak muda gitu ya, digrebek.
0: Anak muda.
1: Di rumahnya dengan alasan numpang sholat kan. Jadi apa sebenarnya ini ya? Apakah mungkin kemahalan harga emas ya? Atau mungkin susah lapangan kerja ya, makanya kenapa nggak nikah aja gitu ya. Atau mungkin pemerintah bisa buat nikah fest lagi gitu ya.
0: Nikah festnya diadakan jadi setiap berapa, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali mungkin ya.
1: Baik mendengar, tapi jangan lapor ya kalau ada orang berselingkuh dalam hal WRRI ya.
0: Gak enak kita ya.
1: Fasilitas publik aja, jadi kalau ada permasalahan terkait fasilitas publik, apakah itu jalan berlubang ya, atau mungkin ada kendaraan yang hilang, atau mungkin belakangan ini binatang piarannya sering hilang tuh, jadi bisa dilaporkan sini ya.
0: Oke, iya betul sekali. Dan memang kalau terkait dengan nikah fest ini ya, kalau kita bahas dengan harga emas juga kebetulan memang adanya lonjakan harga emas perhiasan di pasar Aceh ya, yang menyentuh 7,6 juta rupiah per mayam, belum termasuk ongkos pembuatan. Jadi juga netizen ini berkomentar daya beli masyarakat ini ikut terpengaruh oleh dinamika harga komoditas ini ya. Ini berarti harga beli ya, tapi kalaupun ada yang mau jual dengan harga beli seperti ini juga biasanya harga jualnya pun jadi lebih tinggi ya daripada waktu sebelumnya, walaupun ya tidak mencapai harga jual saat ini ya.
1: Artinya nilai saya meningkat juga nih.
0: Iya. Mungkin kalau lagi ada yang krisis ya, nah, memang harus kan jual emas.
1: Mas Arso gitu ya, jual aja saya. Harganya mahal ya.
0: Iya betul sekali ya.
1: Iya, kalau misalnya harga emas tinggi, waduh, yang investasi emas lama ini ya.
0: Untung besar jadinya ya.
1: Besar ya. Waduh, tapi kalau nggak perlu ngapain dijual emas ya?
0: Ya kita memang tergantung kebutuhan sih. Mungkin memang saat ini mau renovasi rumah misalnya, atau mau beli kendaraan baru misalnya.
1: Benar, tapi kalau beli kendaraan kayaknya zaman sekarang pikir-pikir dulu ya.
0: Iya betul.
1: Karena
0: sih
1: dengan kondisi yang situasional yang seperti sekarang ya.
0: Iya, apalagi kalau memang ada niat begitu, maksudnya mau beli kendaraan baru ya, tapi tidak
1: kalau
0: mau
1: memang
0: mengantri.
1: Gak ada kendaraan lain, ya gak apa-apa gitu.
0: Itu oke ya. Apalagi dengan harga minyak yang melonjak ya.
1: Apalagi mobil-mobil mewah nih Amar, kita harus beli minyak atau BBM yang non subsidi.
0: Iya.
1: Waduh, ini harganya lumayan ya.
0: Harga lumayan. Kalau mau beli yang subsidi, antriannya yang lumayan.
1: Lumayan ngular gitu. Ini kalau misalnya mobil solar, Mar. Itu di daerah Lamno, parkirnya bukan ratusan meter, Mar. Berkilo-kilometer gitu. Panjang sekali antriannya.
0: Itu kalau kilo itu berarti kita ngantri dari subuh baru dapatnya pas salat zuhur ya, atau gimana?
1: Sepertinya seperti itu ya. Kayaknya seperti itu ini, karena saya pernah lihat antriannya. Nah kalau kita di ekor yang paling belakang mau ngisi solar nih, ya, itu SPBU-nya nggak kelihatan di mana.
0: Oke. Okay.
1: Saking jauhnya ya, itu jauhnya yang ya. Kita lihat cuman kelok-kelok orang di ini ya, sepanjang jalan ngantri gitu. Jadi ya luar biasa lah ya kalau misalnya mobil solar di daerah sana ya.
0: Iya betul sekali.
1: Karena kan memang jalan lintas ya, itu kan banyak, tapi saya nggak tahu sekarang ya, itu ceritanya bulan kemarin ya, cerita bulan kemarin. Di bulan kemarin kan memang langka ya solar non subsidi ya. Jadi memang antriannya panjang sekali.
0: Iya, dan mungkin kita mau nyapa juga nih untuk pendengar yang sempat mengikuti informasi dari media sosial Instagram RRI Banda Aceh. Kita kan sempat posting ini Aso ya, yang magang nasional.
1: Iya. Udah banyak belum ya yang daftar. Saya rencana mendaftar juga.
0: Udah ditutup kemarin sih pendaftarannya.
1: Ya. Jadi untuk Anda
0: iya, mungkin untuk Anda yang sudah daftar ya, karena kemarin kan deadline ya. Kami doakan semoga mungkin adik-adik fresh graduate ini yang sudah daftar bisa lulus tahap seleksi administrasi ya. Yeah. Nanti bisa naik ke tahap selanjutnya sampai lulus dan bergabung lah bersama kita di RRI Banda Aceh ya.
1: Bisa bergabung bersama tim kita ya.
0: Tim kita.
1: Jadi tahu ya kehidupan RRI ini seperti apa. Ya,
0: kalau bisa ke Pro 1 aja gitu ya.
1: Kalau boleh. Gitu
0: ya. Kalau boleh, jadi nanti mana tahu mau bisa ikutan kita di Halo RRI. Jadi sekarang nggak berdua lagi, bisa bertiga gitu. Kita inovasi baru nanti Arsu.
1: Atau berempat gitu ya.
0: Berempat ya, gini muat ya. Masih.
1: Kalau berempat kita main cerdas cermat Amar.
0: Cerdas cermat di Halo RRI.
1: Baik,
0: kita kunci jawabannya ada sama kita nih.
1: Ada
0: di
1: ya?
0: Buku ya.
1: Ada. Ini yang tukang buat kunci jawabannya biasa Amar nih. Baik, kita break sejenak ya.
0: Iya.
1: Kita akan kembali dalam Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Kini

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Halo RRI.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Masih bersama Amar dan juga Arso, dan untuk kali ini kita akan coba bahas informasi yang hangat juga di kalangan netizen Kota Banda Aceh terkait transparansi anggaran kebijakan publik ya. Arso, ini ada polemik pengadaan Dinas Pendidikan Daerah dan adanya diskusi di platform berita lokal berpusat pada klarifikasi Disdik Daya Aceh mengenai polemik pengadaan Al-Quran dan kitab yang bernilai 50,53 miliar rupiah. Nah, jadi netizen menuntut transparansi agar alokasi dana tersebut tepat sasaran bagi santri dan juga daya. Ya.
2: Luar biasa ya.
1: 50 miliar lebih ini.
2: Waduh,
1: ya.
2: Waduh, itu kalau beli kerupuk, kayaknya saya tenggelam dalam kerupuk.
1: Tenggelam dalam kerupuk ya.
2: Kalau beli bubur ini bisa berenang lah itu ya.
1: Iya, ataupun mungkin juga kalau memang misalnya bisa ada kelebihan, mungkin bisa dialokasikan juga selain dari ke program lain selain pengadaan Al-Quran dan juga kitab ya. Misalnya seperti kalau dulu-dulu itu di dialog sebelumnya kita sempat membahas sama narasumber itu Arso, ada yang apa santri santri berbisnis ya di mereka melakukan mereka berdagang di beberapa semacam ruko yang sudah dikelola oleh daya gitu. Ada pemberdayaan ekonomi juga ya, sekaligus pembelajaran ekonomi di dunia nyata bagi para santri dan juga bagi para pengurus daya. Lalu selanjutnya ada optimalisasi infrastruktur distrik, terdapat dorongan dari perwakilan daerah agar PLN mengoptimalkan fungsi PLTD Lumbata demi mengantisipasi pemadaman di puncak musim penghujan serta tuntutan pemenuhan meteran listrik gratis bagi warga kurang mampu ya. Listrik ini memang masih menjadi polemik ya.
2: Ya, karena emang gak ada lain ya.
1: Gak ada lain.
2: Kalau misalnya listrik itu ada persaingan gitu ya. Ada perusahaan lain yang selain itu gitu ya. Pasti ini kan jadi makin bagus nih berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik ya. Pelayanannya yang baik ya. Terus fasilitas-fasilitasnya menjadi lebih baik ya. Ini pasti ada inilah, ada hal positifnya juga ini.
1: Baik. Amar. Ya, dan selanjutnya ada agenda olahraga dan sosial. Pendengar, pendaftaran bakal calon ketua PSSI Aceh ini sudah ramai ya dibahas setelah resmi ditutupnya pendaftaran dengan 3 nama bakal calon yang akan maju sebagai bakal calon ketua PSSI Aceh. Yang pertama ada Muslim, ada Darmansyah, dan selanjutnya ada petahana Nazir Adam ya untuk periode 2026-2030.
2: Semoga kita sempat berjalan dengan baik ya.
1: Kita sempat wawancarai nih Pak Nazir Adam ya. Ini juga kemarin itu masih terkait euforia pesta bola dunia.
2: Waduh, ini memang masih membekas nih.
1: Masih membekas. Iya, dan selanjutnya ada Festival Anak Soleh Indonesia atau FASI 2026. Sisi positif yang ramai dibagikan adalah pembukaan FASI tingkat Kota Banda Aceh di Masjid Jami Lumbata yang berlangsung ya sampai hari ini, dan juga ini menjadi fokus netizen yang peduli pada pendidikan karakter generasi muda ya. Baik. Ini balik lagi ke kasus ini tadi ya, perselingkuhan tadi ya.
2: Waduh. Lagi marak ini ya.
1: Lagi marak ya. Jadi lagi mungkin marak. Juga netizen berharap cukup sampai di sini aja ini ya kasus perselingkuhannya ya. Semoga kedepannya tidak ada lagi generasi penerus yang melegalkan ya atau meromantisasi perselingkuhan seperti itu. Dan waktu juga tuh sudah sampai di pukul 8 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti sesaat lagi di pukul 9 kita akan bergabung bersama RRI Aceh Singkil ya. dalam dialog berjaringan Sekorwil Aceh.
2: Ini judulnya judul jadi penyebab sejumlah warga terancam tidak dapat PKH.
1: Iya, dan ini juga sempat ramai ya di media nasional juga ya Arso ya, karena ada beberapa warga tiba-tiba memang tidak mendapatkan lagi bantuan sosial ya. Ternyata itu gara-gara salah satu anggota keluarganya itu terjerat judol.
2: Nah, kadang kan di nomor induk KK ya.
1: Iya, di KK-nya itu.
2: KK ini atau mungkin nomor teleponnya dipakai ya.
1: Dan nomor teleponnya dipakai gitu. Jadi terindikasi, sebenarnya mungkin yang bermasalah salah seorang anggota keluarga, iya. Tapi karena nomor dipakai rusak dan juga semuanya. Kakak rusak semuanya.
2: Rusak semuanya.
1: Iya, dan nanti juga akan dipandu oleh rekan kita dari RRC Singkil, ada Aryani, dan turut menghadirkan narasumber dari ketua tim PKH Cisingkil yaitu Ananda Syahputra, ya.
2: Baik.
1: Bisa di, selain bisa didengarkan di Persatu RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi, juga bisa didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id, di aplikasi RRI Digital, dan juga warga Sabang juga bisa mendengarkan ya, karena juga dirilai oleh teman-teman kita di RRI Sabang. Dan untuk YouTube-nya bisa Anda saksikan di YouTube RRI Aceh Singkil ya. Jangan buka RRI Banda Aceh Live, kita nggak siarkan.
2: Kita nggak siarkan.
1: Untuk YouTube-nya di RRI Aceh Singkil ya. Takutnya nanti ditanya ya, kok nggak ada gitu ya.
2: Iya, nanti ya kita buat reka ulang ya.
1: Reka ulang.
2: Yang bawa kita berdua ya. Saya jadi Aryani ya gitu.
1: Sama-sama AR soalnya ya.
2: Iya. Arso Aryani ini. Saya Arso jadi Aryani, Amar jadi narasumber. Gitu. Ya jangan jangan, nggak perlu direka ulang, nanti bisa dengerin di YouTube Aceh Singkil ya.
1: Iya benar sekali.
2: Bisa ditonton ulang kalau misalnya nggak sempat di jam 9 nanti, bisa nonton ulang setelah selesai.
1: Iya baik, dan langsung saja pendengar, saya Amar
2: dan saya Arso
1: pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya di dalam program Halo, Halo RRI, RRI. Anda solusi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama RRI Aceh Singkil untuk dialog Skor Wheel Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ada sejumlah warga di Aceh Singkil yang harus dicoret dari daftar penerima program Keluarga Harapan ataupun PKH. Dan salah satu penyebabnya adalah karena terjerat judi online atau judol saat sekarang nih ya. Nah, lalu seperti apa sebenarnya mekanismenya dan apa yang harus dilakukan agar tidak terulang? Untuk membahas lebih jelas, pagi ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Ketua Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Aceh Singkil, yaitu Bapak Ananda Saputra. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aryani.
1: Yap.
2: Dan juga selamat pagi untuk seluruh pendengar RRD Aceh Singkil dan SDM PKH Kemensos Aceh Singkil.
1: Iya, apa kabar nih Pak di pagi hari ini? Sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat Bu.
1: Iya, jauh perjalanannya di pagi hari ini? Tidak juga ya, lumayan ya. Baik ini. Baik Bapak, langsung saja kita ke topik ya. Dimana belakangan ini ramai kabar bahwa ada warga yang tidak lagi menerima PKH karena terindikasi judol ataupun judi online. Mungkin bisa langsung Bapak sampaikan seperti apa agar masyarakat memahaminya.
2: Ya, baik. Kepada seluruh pendengar RRI Aceh Singkil, untuk penerima PKH atau masyarakat semuanya, jadi kenapa bisa putus bantuannya karena judol, itu adalah ketika transaksi e-wallet atau bank yang connect ke situs-situs judol seperti itu. Jadi transaksinya itu aplikasi itu kan kita mendaftar itu pakai NIK. Jadi PPATK temuannya itu berdasarkan NIK dan e-wallet itu, sehingga connect lah di sistem namanya sekarang itu DTSN. Jadi statusnya itu transaksi judol, bantuannya tidak disalurkan seperti itu.
1: Berarti transaksi lewat wallet itu tadi ya Pak ya, dari perbankan itu yang terindikasi. Nah, lalu bagaimana nih Pak tentang apa mereka, benarkah ada warga yang sudah dicoret dari daftar PKH karena terlibat judol? Mungkin kalau pun ada, berapa banyak sudah jumlah dan tersebarnya di kecamatan mana saja ini Pak untuk Aceh Singkil?
2: Ya, untuk penerima bantuan itu
3: belum yang pohon tak gede juli le, semoga sehat sekeluarga. Gede sama-sama yang kecil mama tanya wah, yang kuliahnya Narmawati Jawa. Semoga semangat cik mak dengan mak cik di kursi gayang. Yang ke yang gua tamong ke kandasi nah tamong aja ke Eli ke Anna
1: itu. Berbeda dia ya Pak ya, tapi kalau untuk desil 1 sampai 4 ini tadi penerima BPJS tetap ada tetap, ya Pak ya
2: tetap,
1: Pak ya
2: tetap.
1: Iya baik, kalau untuk kecamatannya ini Pak, daerah mana yang terbanyak ini ditemukan tidak lagi menerima PKH ini?
2: Kalau terbanyak sih ada 3 kecamatan ya, itu Simpang Kanan, Gunung Meriah dan Singkil. Itu yang paling banyak sih, karena kan penerimanya juga banyak di 3 kecamatan itu. Seperti itu Bu.
1: Iya baik, berarti kalau penerima yang tidak mendapatkan lagi sesuai jumlah penduduknya berarti ini ya Pak ya, banyak. Kalau untuk saat sekarang ini tinggal jumlah penerima yang masih aktif ini berapa banyak Pak untuk Aceh Singkil?
2: Untuk Aceh Singkil saat ini sekitar 7 ribuan lah Bu, pastinya 7
1: ribu.
2: Itu ya.
1: Oh, dari berapa ribu ini Pak?
2: Dari 9 ribu.
1: Berarti berkurangnya sekitar 2 ribu ya Pak ya, cukup banyak ya.
2: Cukup banyak.
1: Ini proses validasinya seperti apa aja ini Pak? Dari pihak Bapak atau dari Dinsos?
2: Ini yang penerima yang terputus ini, ini kan kami kan setiap bulannya itu ada pertemuan kelompok bersama dengan penerima bantuan KPM itu kan. Jadi mereka melapor sama pendamping. Jadi kami bekerja sama-sama pihak perangkat desa untuk verifikasi data yang terindikasi judul tadi atau yang lain-lainnya itu untuk diperbaharui datanya seperti itu. Pokoknya kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan dan koordinasi sama pihak desa. Seperti apa tindak lanjut KPM tersebut.
1: Baik-baik. Kalau dilihat kan Pak, berdasarkan mungkin bincang-bincang masyarakat ya, memang mereka sih layak untuk mendapatkan program PKH ini tadi sesuai dengan faktor dan juga desilnya. Namun dikarenakan adanya judul tadi, transaksi judi online tadi, mungkin dari anak ataupun suami dan lain sebagainya yang masih satu kakak ini ya Pak ya.
2: Iya,
1: nah itu bagaimana Pak, apakah tidak ada solusinya gitu kan untuk diperhatikan kembali gitu?
2: Ya solusinya tetap kita bantu untuk sanggah, tapi tidak, kita tidak menjamin bantuannya itu masuk lagi, karena penentuan yang penerimanya itu tetap dari Kemensos seperti itu. Jadi ketika mereka sudah diputus bantuannya, itu masyarakat yang berada di desil 1 sampai desil 4 yang belum pernah mendapatkan bantuan itu akan mengisi yang tidak dapat bantuan lagi karena terindikasi tadi seperti itu.
1: Berarti dialihkan nih sama yang sebelumnya belum dapat, yang tidak terindikasi judol juga gitu ya Pak ya. Iya baik, terima kasih, cukup jelas. Berarti saat sekarang nih masyarakat ya memang harus menerima kenyataan ini ya Pak melakukan judol ya udah pasti PKH-nya tidak lagi diterima. Nah kalau untuk lansia ini Pak bagaimana? Mungkin kan ada lansia ini ya Pak ya, masih mempunyai anak terlibat judol. Itu bagaimana Pak? Apakah tidak ada toleransi atau bagaimana gitu?
2: Ya itu sangat disayangkan juga ya, apalagi yang lansia yang sangat membutuhkan bantuan itu. Ya gara-gara terindikasi judol dalam satu kakaknya itu ya terputus bantuannya. Itu kita bantu, tetap kita bantu, kita sanggah. Tapi tidak kita janjikan bahwasannya bantuannya akan masuk, karena prosesnya tetap di Kementerian Sosial seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Berarti cukup jelas ini ya Pak ya. Itu dia pendengar, dimanapun Anda berada di suasana pagi hari ini ya, mungkin Anda yang selama ini penasaran kenapa PKH-nya terputus, kenapa kok bisa gak dapat lagi, kok malah yang lain dapat. Nah sekarang sudah terjawab bersama Ketua Tim PKH Kabupaten Aceh Singkil. Salah satunya penyebab judol, baik itu dari anak, suami, dan pada dasarnya intinya masuk dalam satu kakak itu yang terlibat judol tidak lagi mendapat.

0: Jadi walaupun sudah disangka, disetujui dan datanya sudah bersih di DTSN, tapi belum menerima bantuan, ketika menerimanya nanti terdeteksi lagi, itu otomatis di blacklist terus. Tidak akan pernah dapat bantuan lagi karena sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki seperti itu.
1: Gitu.
0: Ya.
1: Kalau untuk yang lansia tadi, Pak, yang anaknya sudah menikah gitu kan, ya, otomatis kan sudah keluar dari KK tadi.
0: Ya.
1: Berarti dia kan mungkin sendiri ataupun ya, bersama suaminya. Itu tidak bisa lagi menerima gitu.
0: Iya, Bu. Menerima, dia tetap menerima, tapi kan keputusannya tadi ke
1: dari Kemensos
0: pusat.
1: Ya,
0: ya,
1: diterima atau tidak gitu ya, Pak ya.
0: Karena kan kita kan ada kuotanya, seluruh Indonesia itu kan 10 juta penerima bantuan sosial PKH, lain lagi dengan sembako, seperti itu.
1: Kalau untuk Aceh Singkil berapa itu, Pak, programnya, kuotanya penerima PKH seharusnya
0: itulah,
1: gitu ya.
0: Itulah yang saya sampaikan tadi, 9.000.
1: Oh, 9.000.
0: Iya.
1: Berarti yang sudah berkurang 2.000,
0: iya,
1: tinggal 7.000. Nah,
0: iya,
1: kemungkinan 2.000 lagi akan ada diisi oleh desil-desil baru gitu ya, Pak ya.
0: Iya, yang akan mengisi itu ya KPM-KPM baru, penerima baru yang berada di desil 1 sampai desil 4 yang belum pernah menerima bantuan.
1: Oke, baik. Baik, Pak, cukup jelas. Kalau gitu kita break dulu ya, Pak ya.
0: Siap,
1: nanti kita lanjut kembali setelah YLM yang kami hadirkan.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
2: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
1: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
2: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
1: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
2: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
1: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
2: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
3: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Kasihan Pak, kasihani saya Pak. Anak saya belum makan nih Pak.
3: Ini.
2: Makasih ya Pak. Kasihan Mas, kasihani saya dan anak saya Mas, belum makan Mas.
3: Maaf ya Bu, enggak dulu ya.
2: Bagi 2.000 aja loh Mas. Mas enggak kasihan sama saya dan anak saya Mas.
3: Mohon maaf ya Bu, saya enggak dulu ya.
2: Ih pelit amat sih, 2.000 doang. Gayanya aja elit, berbagi sulit.
3: Loh, kok Ibu ngomong gitu ke saya? Pelit Ibu bilang.
2: Emang iya Mas pelit. Masa enggak mau ngasih saya uang? Padahal masnya punya uang, penampilan juga keren, HP-nya bagus, tapi pelit sama orang miskin kayak saya.
3: Saya bukan pelit ya Bu, saya cuma gak mau terlalu manjain orang yang suka minta-minta, apalagi orangnya masih sehat kayak Ibu. Lagian ya Bu, Ibu itu kan masih sehat, saya lihat juga Ibu gak kekurangan apapun, jadi kenapa Ibu harus minta-minta gini sih? Bawa-bawa anak lagi panas-panasan, kan Ibu bisa kerja. Kemiskinan itu Bu, gak bisa tuntas kalau mindset ngemis-ngemis kita belum berubah. Kalau Ibu mau perekonomian Ibu membaik, Ibu harus bekerja, bukan ngemis.
2: Halah, udah, kalau gak mau ngasih gak apa-apa, gak usah sok-sokan ngajarin saya deh kamu.
3: Aduh, dasar Ibu, Ibu.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Aceh Singkil di suasana pagi menjelang siang hari ini. Masih dalam program Dialog Perjaringan Sekorwil Aceh yang masih dirilai oleh Pro 1 RRI Banda Aceh dan juga RRI SP Sabang pada pagi hari ini. Untuk Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live YouTube Pro 1 RRI Aceh Singkil ya. Masih di topik yang cukup menarik dan cukup hangat tentunya ya dalam perbincangan masyarakat, yaitu judul menjadi penyebab warga Aceh Singkil tidak mendapatkan PKH. Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi ya, Bapak Ananda Saputra selaku Ketua Tim PKH Kabupaten Aceh Singkil. Banyak yang sudah terindikasi judol, dari 9.000 penerima sekarang tersisa menjadi 7.000 penerima PKH. Berarti sekitar 2.000 masyarakat Aceh Singkil sudah lagi tidak menerima PKH, yang tidak lain disebabkan oleh judi online ataupun judol. Nah, hal ini tentunya memberikan perhatian khusus ya buat masyarakat Aceh Singkil, di mana sebelumnya

0: Pak di mana? Halo? Iya, terputus ya pendengar ya. Mungkin jaringan kita yang kurang bersahabat pada pagi hari ini. Mungkin sebelum ada yang bertanya, sedikit lagi nih saya akan bertanya kepada narasumber kita. Iya, kita coba sapa kembali, ada siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo? Halo? Halo? Iya, terputus ya. Mungkin memang jaringan kita yang kurang bersahabat. Anda bisa menghubungi kami di 0823-7295-5892 atau juga di nomor WhatsApp kami di 0858-3470-5558. Kita lanjut kembali ya, karena terputus terus jaringannya yang kurang bagus. Mungkin ini sedikit nih ya Pak ya, dari pantauan di lapangan nih Pak, apa dampak yang paling nyata dari judul ini terhadap keluarga penerima bantuan PKH ini sendiri?
1: Ya, baik Bu. Ya, dampak yang nyata itu otomatis bantuannya terputus, tidak dapat bantuan lagi. Mm-hmm. Ya, itu diakibatkan ya data kita tidak kita jaga dengan baik. Mm-hmm. Bisa jadi disalahgunakan atau memang dari keluarga kita yang menyalahgunakan data dirinya sendiri. Hmm. Otomatis tetap bantuannya itu terputus dan tidak dapat bantuan lagi seperti itu.
0: Berarti itu ya Pak ya. Ya. Mungkin ada juga dipinjam keluarga mungkin ya. Yang dia tidak mengetahui bahwa data tersebut digunakan dengan hal-hal yang negatif ya, sehingga ya, menyebabkan dia tidak menerima PKH lagi. Nah, selanjutnya nih Pak, langkah konkret apa yang sudah dilakukan bersama para pendamping PKH untuk mencegah warga terjerat dari judi online ini?
1: Ya, untuk para pendamping PKH kami sendiri ya, itu setiap bulannya kami melakukan pertemuan kelompok bersama penerima bantuan PKH. Itu selalu kami sampaikan bahwasannya jaga data diri baik-baik, seperti nick, jangan kasih sembarangan atau mendaftar apapun. Seperti itu.
0: Baik, berarti nick inilah menjadi salah satu faktor nih ya Pak ya. Yeah. Apalagi sekarang sudah ada sistem desil lagi ya, banyak antrian ini Pak. Yeah. Nah, setelah dilakukan penghapusan sekitar 2000 penerima PKH tadi nih Pak. Yeah. Kalau untuk saat sekarang ini sudah ada enggak Pak data-data penerima baru yang akan masuk dalam program PKH ini? Nanti sekitar berapa persen ini Pak penerima baru yang akan mendapatkan program Keluarga Harapan ini? Yeah.
1: Untuk penerima baru saat ini memang lagi ada yang proses burekol itu buka rekening. Pengajuan buka rekening, dan ada juga yang sudah masuk bantuannya. Ketika kemarin dia mendapat bantuan, sudah pernah dia dapat bantuan dan ATM sudah ada, itu otomatis langsung masuk bantuannya.
0: Iya, iya. Mungkin kan ada juga nih Pak ya, seperti sebelum-sebelumnya dia sebelumnya sudah menerima PKH ataupun bantuan, namun dikarenakan mungkin banyak nih yang sudah menjadi ASN ataupun P3K. Nah, itu bagaimana proses dari tim PKH yang melakukan verifikasi, atau mungkin bahkan masih ada penerima yang tidak sesuai dengan kriteria ataupun desil nih Pak?
1: Iya, untuk yang ASN ya, itu otomatis terputus karena mungkin terkoneksi dia ke BKN. Dan ada juga temuan dari BPK itu, ada di Aceh Singkil ini ada 63 ASN yang sudah P3K, itu masih terdeteksi dengan penerima bantuan. Nah, jadi ini akan kami tindak lanjuti untuk pengembalian sebetulnya, karena memang bukan hak dia lagi, karena dia sudah ASN P3K tidak layak untuk menerima bantuan.
0: Oh, berarti yang sudah menerima tidak melaporkan bahwa dia sudah ASN itu akan harus mengembalikan, ya Pak ya. Namun mungkin kalau dia menerima, namun dia melaporkan bahwa dia sudah P3K, jadi tidak

0: berhak menerima, namun sebelumnya dia sudah menerima, itu bagaimana Pak?
1: Itu tetap dikembalikan.
0: Oh, tetap dikembalikan ya. Juga. Oh, baik. Berarti langkahnya cukup konkret nih ya, ya Pak ya. Ya, sesuai. Karena mungkin kalau tidak dilakukan hal yang seperti itu, mungkin akan terus berlanjut ini ya, ya Pak ya. Baik, ya. Karena masih banyak antrian yang berhak untuk mendapatkan program Keluarga Harapan ini. Ya, ini kita buka sesi tanya jawab nih, mungkin bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon dan juga WhatsApp bisa langsung menghubungi kami di suasana pagi hari ini. Ya, udah ada yang bergabung nih ya Pak ya, yang bertanya. Assalamualaikum, saya Anto dari Simpang Kanan ingin bertanya tentang bagaimana cara paling awal dan resmi bagi seorang warga untuk memantau status kelayakan ataupun kepesertaan mereka sebagai penerima bansos. Okay. Ini cara paling awal ya Pak ya, yeah. Katanya, dan juga resmi bagi seorang warga untuk memantau status kelayakan atau kepesertaan mereka sebagai penerima bansos. Itu bagaimana katanya Pak?
1: Iya, yeah. Jadi saat ini kita ada aplikasi cek bansos namanya. Mm-hmm. Jadi aplikasi cek bansos ini bisa kita download di Play Store. Mm-hmm. Itu kita daftar dengan nik data diri kita. Mm-hmm. Supaya setelah kita daftar login, itu datanya itu data kita yang untuk penerima PKH apa di situ ada semua, desil lengkap di situ semuanya.
0: Tinggal download aplikasi cek bansos ya Pak ya. Tinggal masukkan nik gitu ya Pak ya. Nanti
1: daftarnya itu ya sesuai dengan bagaimana aplikasi yang lain daftar gitu.
0: Oh iya, berarti di situ terlihat ya Pak ya, apa-apa yang dia dapat gitu ya, mulai dari bansos, PKH dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Itu dia Bang Anto ya. Tinggal cek aja di aplikasi cek bansos, mungkin Anda bisa ngecek apa yang Anda dapat seharusnya dan apa yang tidak Anda dapatkan juga semestinya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Maya dari Danau Paris. Nah, langkah awal apa yang paling tepat dilakukan oleh warga yang mendapatkan bansosnya diblokir karena diduga terlibat judol, padahal ia merasa tidak pernah bermain dan merupakan korban pencatutan nik. Nah, ini sepertinya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, mungkin ada dipinjam ataupun bagaimana. Nah, itu bagaimana katanya ya?
1: Ya, untuk Danau Paris ya, kami mohon maaf karena memang pendamping di sana kosong. Jadi otomatis ya mungkin saya akan datang juga ke sana, turun langsung untuk melihat kondisi KPM yang di sana. Jadi untuk itu yang pertama itu kita cari tahu dulu siapa yang memakai data kita. Berdasarkan dengan temuannya itu nik atau nomor HP yang dipakai nik kita itu.
0: Seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk Kecamatan Danau Paris ini tidak ada pendamping, kosong.
1: Kosong. Saat ini kosong itu.
0: Itu penyebabnya kenapa Pak?
1: Karena memang banyak yang sudah resign atau sudah lulus P3 KSN seperti itu.
0: Oh, begitu.
1: Jadi kita di Aceh Singkil ini pendamping yang kosong itu ada 5 kecamatan. Pulau Banyak Barat, Pulau Banyak, Kuala Baru, termasuk Danau Paris tadi, dan Singkohor. Jadi semua itu memang kosong pendampingnya. Jadi saat ini pelaporannya itu ditampung dulu di perangkat desa. Nanti perangkat desa koordinasi sama kita.
0: Berarti agak ribet juga ini ya Pak ya. Sudah berapa lama terjadi kekosongan ini Pak?
1: Sudah 2 tahun Bu.
0: Oh, sudah cukup lama. Nah, ini kenapa kok bisa kebobolan kekosongan? Apakah tidak ada lagi nih ya Pak yang mau mendaftar menjadi pendamping? Bukan. Atau
1: untuk
0: bagaimana?
1: Dari pusatnya sendiri memang
0: belum membuka ya?
1: Ya.
0: Oh iya, jadi mungkin orang Bapak sedikit agak ribet lah ya, ribet melakukan, apalagi ini seperti di daerah kepulauannya Pak ya. Mungkin jangkauannya agak sulit, jadi hanya melalui dari pihak desa saja. Nah, kalau ini di 5 kecamatan ini Pak, apakah banyak penerima PKH-nya yang diputus atau bagaimana ini Pak?
1: Banyak terindikasi judul tadi termasuk itu dan naik desil juga. Baru bantuan yang tidak dipergunakan.

0: Tes usulan perbaikan data ataupun sangkaan warga terkait pemblokiran bansos.
1: Iya.
0: Iya.
1: Untuk itu sendiri kita bisa mandiri ya masyarakatnya melalui aplikasi cek bansos yang saya sampaikan tadi. Di situ bisa kita cek data diri kita berada di sel berapa. Kalau memang tidak sesuai bisa kita sanggah melalui aplikasi itu. Dengan syarat-syarat yang sudah ada di aplikasi.
0: Betul. Oh, berarti bisa langsung sanggah dari aplikasi itu ya, Pak ya. Bisa. Harus kita lengkapi syarat-syaratnya dulu ya.
1: Yeah.
0: Oh, baik. Berarti enggak susah ini, Bu Yuni ya. Jadi mungkin kalau ada mungkin kesilapan ataupun bagaimana proses usulan perbaikan data mungkin ataupun sanggahan karena terblokir, Anda bisa langsung melakukan sanggah melalui aplikasi cek bansos tadi ya Pak ya?
1: Iya, aplikasi.
0: Langsung dari situ ya?
1: Iya.
0: Iya, baik. Itu dia Bu Yuni, sudah cukup jelas ya. Sepertinya banyak nih pertanyaan ini ya Pak ya. Mungkin kalau berbicara masalah bansos agak sensitif ini ya Pak ya. Karena memang ya bansos ini memang banyak yang diharapkan masyarakat, apalagi masyarakat kalangan ya seperti kalau sekarang sudah istilah desil ya desil, Pak ya. Betul. Kalau dulu dari kalangan deh ya, atas, bawah, menengah ya. Kalau sekarang sudah masuk desil, apalagi desil 1 sampai 4 yang berhak ya Pak ya. Kalau untuk kelima dia cuma sebatas
1: BPJS kesehatan.
0: BPJS saja ya. Waduh, itu dia. Perbaiki mungkin kalaupun Anda mungkin ada kesalahan desil mungkin dalam pendataan mungkin ya bisa juga memperbaiki gitu. Itu dari cek bansos juga Pak kalau mungkin ada kesalahan dari mungkin pendataan desilnya terlalu tinggi gitu ya. Iya, ini ada yang bergabung lagi. Ada siapa di mana? Halo. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, siang kali Mbak penyiar.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Saya Brams ini Mbak, di Rimo.
0: Oh, Brams, iya. Kira-kira apa yang mau dipertanyakan ini Pak Brams?
2: Baik Mbak, ini kan tadi saya mendengarkan sangat menarik sekali, apalagi tentang
0: bansos ya,
2: yang di mana data ini kan ada masyarakat yang tidak, yang terindikasi bermain judol itu tidak bisa mendapatkan apa namanya PKH seperti itu ya Mbak ya. Nah pertanyaannya ini Mbak, untuk narasumber tentunya ini kan Pak, saat ini kan marak ya kasus kebocoran data NIK ATP yang disalahgunakan oleh orang lain gitu ya. Untuk mendaftar akun judi online apa namanya tanpa sepengetahuan pemiliknya nih Pak. Nah bagaimana pihak PKH Singkil Pak kira-kira memverifikasi dan juga memastikan ya bahwa nama NIK yang terdeteksi judol tersebut memang benar-benar dilakukan oleh penerima bantuan, bukan karena korban pencurian atau kebocoran data. Dan apakah ada proses klasifikasi Pak atau investigasi lapangan sebelum keputusan atau penghentian pencoretan bantuan PKH itu resmi diberlakukan? Itu yang pertama Pak. Nah

0: Esukil. Seperti mungkin adakah kira-kira dokumen atau bukti apa saja yang perlu disiapkan oleh warga, yaitu untuk membuktikan bahwa mereka adalah korban penyalahgunaan data agar bantuan PKH itu mereka tidak hangus seperti itu, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Frans di Gunung Meriah. Iya, baik. Itu Pak ya, sepertinya terindikasi tadi sudah disampaikan ini ya Pak ya, melakukan sangkah tadi melalui aplikasi cek bansos tadi ya. Mungkin bisa Bapak jelaskan lagi mungkin ya, seperti apa dan bagaimana gitu ya Pak ya.
2: Ya, baik Pak. Pak
1: Frans di Gunung Meriah.
2: Iya. Jadi begini Pak, untuk yang terindikasi judul tadi, yang memang dia tidak melakukan tapi terindikasi, itu kan tanpa sepengetahuan data dia dipakai.
1: Kebocoran jadi, data ya, gitu ya Pak ya.
2: Jadi otomatis temuan PPATK itu tetap dalam satu kakak itu, nicknya itu jadi temuan seperti itu. Iya, jadi bagaimana caranya? Ya, kita akan melakukan sanggah dengan syarat-syarat penutupan akun dana atau yang lainlah, temuannya itu e-wallet yang lain seperti itu. Itu akan kita diajukan oleh yang bersangkutan ya, untuk penutupan akun. Jadi screen laporan bahwasannya akunnya itu sudah ditutup, itu akan di screenshot sebagai bukti untuk menyanggah bahwasannya udah ditutup
1: ya,
2: seperti
1: ya?
2: Itu. Jadi siapa yang terdeteksi judul itu, nomor HP-nya itu ada terdeteksi, itu kita cari tahu dulu kepada keluarga seperti itu. Jadi kita minta keterangan betul atau tidak, otomatis ya kalau udah nomor HP-nya terdeteksi dana di aplikasi kita, ya itu memang betul gitu.
1: Iya. Nah,
2: jadi tinggal yang punya nomor HP tadi sama yang KPM tadi lah bagaimana kesepakatannya itu. Seperti itu.
1: Iya, karena nomor handphone ini juga dia mendaftarnya melalui nick nih ya, iya, Pak ya. Betul. Nah, nicknya tetap sama, nomor handphonenya orang lain. Itu itu yang mungkin agak ribet nih, Pak. Iya. Itu mungkin yang jadi permasalahan ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Frans tadi bahwa baik, itu dia Pak Frans, sudah cukup jelas ya, harus melakukan sanggah, tutup aplikasi mungkin dana, Oppo ataupun lain sebagainya yang mungkin menjadi salah satu transaksi judol ya. Jadi harus ditutup terlebih dahulu, di screenshot, langsung masukkan sanggahan Anda melalui aplikasi cek bansos tadi ya, ya Pak
2: bisa
1: ya.
2: Bisa juga melalui perangkat desa yang ada operator CNG-nya seperti itu.
1: Oh bisa ya, langsung ke perangkat, ke kantor desa mungkin ya, ya Pak ya. Serahkan berkasnya kepada perangkat desa ya, mereka yang nanti yang menginput nih ya Pak ya. Ya baik, itu dia Pak Frans, mungkin bisa dipahami ya Pak Frans ya, mungkin ada tetangga ataupun keluarga Anda mungkin terjadi hal yang seperti yang sama seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk bisa melakukan ataupun memberikan informasi seperti apa yang harus dilakukan, sanggahannya mungkin bisa Anda sampaikan mungkin yang enggak mendengar di RRI Pro 1 Aceh Singkil. Begitu juga buat masyarakat Provinsi Aceh ya, mungkin yang mendengarkan kami dialog pagi hari ini tentang judul penyebab terputusnya PKH, mungkin tidak di Aceh Singkil aja ya Pak ya, mungkin hampir seluruh daerah juga melakukan hal yang sama, penyebabnya juga judol. Mungkin Anda yang mendengarkan melalui Pro 1 RRI Banda Aceh, melalui Pro 1 SP Sabang, nah itu dia ya penyebab utama terputusnya PKH tadi sudah disampaikan oleh Ketua Tim PKH Kabupaten Aceh Singkil. Jadi sepertinya sama, informasi mungkin tetap sama, penyebabnya juga sama, dimanapun mungkin Anda berada ya, penyebab-penyebabnya tadi itu semuanya sama seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim PKH Kabupaten Aceh Singkil. Baik, kami break dulu sejenak, nanti kami akan lanjutkan kembali di sesi selanjutnya. Pastikan terus Anda bersama kami di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
4: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai? Iya, tidak. Besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.

0: Baik, terima kasih pendengar Pro Satu RRI Aceh Singkil dan juga pendengar Pro Satu RRI Banda Aceh dan Pro Satu SP Sabang dimanapun Anda berada di suasana pagi hari ini. Masih dalam program dialog perjaringan kita dengan topik judul penyebab terputusnya PKH ataupun Bansos program Keluarga Harapan. Ya pendengar ya, baik Anda juga mungkin yang menyaksikan kami melalui YouTube mungkin di pagi hari ini ya. Cukup menarik, mungkin ada juga yang baru mendengar. Jadi mengulang pertanyaan itu sudah menjadi hal biasa ya. Mungkin baru mendengar ini ya Pak ya, baru bertanya lagi. Jadi mungkin kalau mengulang pertanyaan dari masyarakat ya harus bagaimana nih ya Pak ya, karena mungkin ya baru mendengar ataupun baru menyaksikan, jadi tidak mengetahui sebelumnya sudah disampaikan gitu ya Pak ya. Baik, bagi Anda di pagi hari ini ya, salam sehat, mudah-mudahan tetap semangat dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Kita lanjut kembali nih bincang dialog kita bersama narasumber kita Bapak Ananda Saputra selaku Ketua Tim Program Keluarga Harapan ataupun PKH Kabupaten Aceh Singkil. Banyak yang telah disampaikan tadi nih ya terkait judul ini. Memang rata-rata ini ya Pak ya, rata-rata. Hampir setiap daerah memang judul ini pemicu terputusnya program PKH ya, ini ya Pak ya.
1: Utama saat ini memang itu.
0: Itu penyebabnya ya Pak ya. Terkadang kalau kita lihat dengan desilnya, dengan kondisi perekonomiannya memang
1: menengah ke bawah gitu.
0: Terlalu ke bawah, tapi ya karena ulah sendiri ya mau tidak mau ya harus menerima resiko ya Pak ya.
1: Betul.
0: Baik, mungkin ini Pak ada lagi nih pertanyaan kita dari Ibu Eka dari Singkil Utara ini ya Pak ya. Mungkin ya, yang dipertanyakannya apa pertimbangan utama pemerintah dalam memperketat pengawasan serta melakukan pemblokiran bansos bagi terindikasi pelaku judi online. Ya. Nah, kayaknya masih sama ini ya Pak ya. Bagi terindikasi pelaku judi online tadi. Ya.
1: Yang pertama jangan kita minta sama pemerintah dulu, tapi dengan diri kita sendiri, dari keluarga kita. Kalau memang itu salah dan merugikan diri kita sendiri, kenapa kita melakukan hal seperti itu? Itu kan jadinya merugikan kita sendiri. Nah, segala sesuatunya mungkin pemerintah sudah berusaha untuk memberantas semua link atau yang terindikasi judul itu. Tapi kita tetap juga melakukan, mengikuti atau bermainkan seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi kenapa seperti ini? Kenapa tidak kita minta sama Tuhan untuk dosa itu dihapus? Karena kan memang itu merugikan diri kita sendiri atau apa? Karena dosa itu. Seperti itulah halnya, gambarannya.
0: Iya.
1: Udah tahu kita salah, kenapa kita lakukan lagi?
0: Iya betul.
1: Seperti itulah gambarannya.
0: Iya, jadi jangan meminta kepada pemerintah, tapi perbaiki dulu diri sendiri ya Pak ya.
1: Kita,
0: apakah memang sudah sesuai atau belum mungkin ya? Karena kerusakan diri sendiri itu akibat ulah kita sendiri ya.
1: Iya,
0: bukan dari orang lain ya. Kalau mungkin kalau pengaruh lingkungan, ya memang betul. Cuman ya kembali ke diri sendiri ini ya Pak ya.
1: Karena pemerintah sudah memberikan bantuan ini ya kita jaga. Gitu.
0: Iya betul. Jadi sudah diberi malah disia-siakan mungkin ya Pak ya dengan hal-hal yang sepele. Baik, ini ada lagi nih dari Ibu Yuli di Singkil. Ingin bertanya katanya, jika hasil investigasi mendalam dari pihak berwenang membuktikan bahwa seorang penerima manfaat terbukti aktif menggunakan dana bansos untuk judi online, apa sanksi administratif yang biasanya dijatuhkan gitu Pak ya? Mungkin yang sudah tahu gitu ya, yang aktif menggunakan dana bansos ini untuk judi online, apa indikasi yang diberikan kepada pihak penerima ini tadi?
1: Tadi
0: gitu
1: juga kita sudah sampaikan bahwasannya memang kalau terindikasi minta pengajuan sanggahnya dulu seperti itu.
0: Apakah masuk kembali atau tidak ya Pak? Ya tergantung rezeki Anda lah, banyak-banyak berdoa gitu ya Pak. Baik, ini ada yang bergabung lagi, kita sapa ini Pak, ada siapa? Halo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, pagi kembali.
0: Iya.
2: Pak, ini saya ingin bertanya nih Pak. Nah, saya ingin tahu Pak, sejauh ini berapa banyak data penerima PK di Aceh Singkil yang sudah terdeteksi atau terindikasi judol tersebut? Dan berapa kasus yang terbukti murni pelakunya adalah penerima bantuan, dan berapa banyak berapa juga yang merupakan korban kebocoran data seperti itu Pak? Nah, bagaimana kira-kira tim PKH Aceh Singkil ini menilai kinerja sistem verifikasi data saat ini, dan apakah sistem yang sudah ada cukup responsif dan juga akurat dalam membedakan mana penyalahgunaan data dan mana pelanggaran nyata seperti itu Mbak?
0: Baik, terima kasih masih Pak Frans ya. Iya, seperti saya sampaikan tadi, mungkin belum mendengar dari awal nih ya Pak ya. Mungkin tadi sudah disampaikan jumlah penerima di seluruhnya Aceh, di Aceh Singkil tadi
1: 9.000. Yang terindikasi itu ada
0: 2.000 ya Pak ya. Berat. Sekarang ini tinggal penerimanya tinggal 7.000 lagi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Jadi ya rata-rata terindikasi judol nih ya Pak ya.
1: Rata-rata terindikasi judol.
0: Kalau yang ditanyakan oleh Bang Frans tadi, sistem pengecekannya seperti apa dari transaksi tadi ya Pak? Iya. Sudah disampaikan juga ya. Iya.
1: Jadi Pak Frans, transaksi ini dia terbukti terindikasi judol itu bukan dari kami. Jadi itu langsung dari temuan PPATK dengan mengirimkan datanya ke Kementerian Sosial untuk pengecekan itu, dikirimkan datanya di aplikasi dan mencocokkan datanya seperti itu. Jadi maka dia temuan PPATK terindikasi judol di keterangan penerima itu.
0: Iya baik. Udah itu ya Bang Frans ya. Mungkin ya baru dengar nih ya Pak ya. Jadi harus diulang-ulang pertanyaannya. Mudah-mudahan udah memahami nih ya Bang Frans tadi, jumlah penerima program Keluarga Harapan di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 9.000. Namun karena terindikasi judi online ataupun judol, jadi terputus sebanyak 2.000 penerima PKH tadi, sehingga saat ini penerima PKH untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil sekitar 7.000 penerima program PKH ya Pak ya. Itu dia yang tidak lain ya terindikasi judol tadi melalui yang sudah disampaikan oleh Pak Ananda tadi ya. Terindikasi judol bisa dicek dari program e-wallet tadi, aplikasi dana itu ya Pak ya, itu yang menjadi faktornya. Jadi kalau untuk Anda tidak merasa mungkin melakukan transaksi judol ataupun lain sebagainya, ya salah satunya harus menghapus ataupun menutup aplikasi dana tadi ya Pak ya, dan melakukan sanggah melalui aplikasi cek bansos ataupun melalui dari perangkat desa. Iya,
1: dan
0: itu
1: pendamping
0: PKH ini ya
1: di wilayah
0: masing-masing ya Pak ya. Baik, itu dia Bang Frans ya. Mudah-mudahan dipahami dan bisa disampaikan kepada rekan tetangga yang mungkin bertanya-tanya kenapa terputus bantuannya. Ya tidak lain bisa Anda cek di aplikasi tadi ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin waktu kita yang sudah sangat terbatas nih Pak, mungkin bisa langsung kita closing statement. Mungkin ada pesan, himbauan untuk masyarakat Aceh Singkil untuk bisa memanfaatkan program PKH ini sebaik mungkin. Langsung aja nih Pak.
1: Ya, baik. Untuk seluruh pendengar RRI yang ada di Aceh Singkil ya, dan khususnya penerima bantuan sosial, mari kita jaga data kita, dan anak, suami, dan keluarga kita jangan ada yang ikut terindikasi dengan judol dan bentuk apapun itu. Karena itu memang akan merugikan diri sendiri, orang keluarga kita, dan sekitar kita seperti itu.
0: Baik, itu aja nih Pak. Iya, baik, itu pendengar closing statement kita dari narasumber kita Bapak Ananda Saputra selaku ketua tim program Keluarga Harapan ataupun PKH Kabupaten Aceh Singkil di pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan penjelasannya pada pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk seluruh pendengar RRI dan juga partisipasi Anda tadi yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp yang sudah menyimak dialog interaktif kita di pagi hari ini, yaitu dengan tema judul penyebab warga Aceh Singkil tidak mendapat PKH. Ingat ya, bantuan pemerintah adalah amanah. Mari kita gunakan dengan bijak. Stop judol, selamatkan keluarga dan wujudkan masa depan yang lebih baik. Saya Aryani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, salam jumpa di edisi pagi menjelang siang hari ini, Rabu 9 September 2026. Saya Rifki Badral hadir menemani aktivitas Anda hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Di kesempatan hari ini semoga kegiatan Anda berjalan baik dan juga lancar meski di tengah suasana cuaca yang lumayan terik ya untuk hari ini. Dan semoga semangat 45-nya masih terus menyertai Anda hingga tuntas kerjaan-kerjaannya ya. Baik pendengar dimanapun berada, ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Sebelum nanti pukul 11 kita ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dari studio saya ucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

Setelah mendengar Wakil Gubernur Aceh Fadlullah SE atau Dekfat mengikuti rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kemarin. Rapat koordinasi berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dan melibatkan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana serta sejumlah kementerian terkait. Ya, pendengar, rapat yang berlangsung secara hybrid tersebut juga diikuti jajaran pemerintah pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maraurar Sirait. Dalam rapat itu dibahas percepatan bantuan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Pembahasan ini juga merupakan bagian dari upaya Satgas mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya. Usai mengikuti rapat, pendengar, Dekfat menginstruksikan kepada penerima anggaran transfer ke daerah atau TKD dan bantuan keuangan agar secepatnya merealisasikan anggaran untuk kepentingan penanganan bencana sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Aceh bersama pemerintah daerah lainnya terus memperkuat koordinasi dalam mempercepat penanganan kebutuhan masyarakat terdampak ya, khususnya penyediaan hunian tetap agar proses pemulihan dapat segera dirasakan masyarakat. Untuk Aceh sendiri, rapat tersebut turut melibatkan sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak ya, di antaranya Bupati Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, PD Pidijaya, serta Wali Kota Lok Semawe.

Pendengar Kanwil Kementerian Agama telah mengirim donasi tahap pertama untuk musibah NTT melalui aksi tanggap darurat musibah Kemenag Peduli. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr. Andes Haji Azhari MSI menyampaikan rasa terima kasih pada keluarga besar Kanwil dan Kan Kemenag Kabupaten Kota se-Aceh atas aksi sosial tersebut. Dirincikannya pendengar, tahap pertama dari keluarga besar Kanwil dan Kan Kemenag kemarin telah dikirim juga ke pusat melalui Kemenag Peduli sejumlah 469 juta lebih ya. Dan di tahap kedua nanti ia juga akan mengatakan akan dikirimkan ke NTN melalui aksi tanggap darurat musibah Kemenag Aceh. Kanwil juga sedang mengumpulkan donasi tahap kedua. Donasi sejumlah 99.600.500 rupiah diantarkan Kemenag Kota Banda Aceh, Dr. Haji Salman Arifin SPD MAG, Kasubag TU Haji Kusnadi SAG MPD, para kasih dan juga jajaran di lobi Kanwil PT SP. Keluarga besar Kan Kemenag Kota Banda Aceh juga telah menyerahkan donasi dalam tahap pertama yang telah dikirim ke NTT melalui Kemenag Peduli Pusat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

Terima kasih pendengar. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Lok Semawe menyelenggarakan kegiatan trauma healing bagi perempuan pasca bencana untuk peningkatan kualitas ekonomi keluarga. Ketua Panitia Intan Sofia S.E.M. Kesos dalam laporan panitia menyampaikan kegiatan itu diikuti 80 peserta dari unsur perempuan di 4 kecamatan yakni Blang Mangat, Banda Sakti, Muara 2 dan Muara 1. Peserta juga berasal dari unsur LSM, PKK, serta Bunda PAUD Kota Lok Semawe. Nah, pendengar, Intan mengatakan kegiatan itu merupakan upaya membantu perempuan pasca bencana dalam memulihkan kondisi psikologis sekaligus membangun kembali semangat dan kemampuan untuk mendukung perekonomian keluarga. Sementara itu, kegiatan dipandu moderator Dr. Nes Fauzan Saputra, SKMNS. Materi yang disampaikan juga menyakup aspek perlindungan hukum, penguatan mental, serta kesehatan perempuan dalam menghadapi dampak pasca bencana. Intan berharap kegiatan itu dapat menjadi ruang bagi perempuan untuk berbagi pengalaman ya, juga mendapatkan motivasi, membangun kembali kepercayaan diri, dan menggali potensi yang dapat dikembangkan secara produktif.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Ya, sobat pendengar, Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan sosialisasi dan uji coba soal uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI adaptif bagi disabilitas rungu di SLB Negeri Pembina Provinsi Aceh pada Senin hingga Selasa 7-8 September lalu. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari itu melibatkan 7 siswa rungu tingkat SMA dan 3 guru pendamping. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengembangan UKBI adaptif agar semakin inklusif dan mampu mengakomodasi kebutuhan peserta dengan berbagai karakteristik. Ya, pendengar, pada hari pertama kegiatan diawali dengan sosialisasi UKBI adaptif kepada guru pendamping. Sosialisasi itu bertujuan memberikan pemahaman mengenai UKBI adaptif, khususnya mekanisme pelaksanaan uji coba soal bagi peserta disabilitas rungu. Selain itu disampaikan petunjuk teknis pelaksanaan uji coba soal UKBI bagi disabilitas rungu, agar guru pendamping memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme dan tahapan pelaksanaan kegiatannya. Ya, pendengar, pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan uji coba soal UKBI bagi 7 siswa rungu tingkat SMA dari SLB Negeri Pembina Provinsi Aceh. Uji coba difokuskan pada seksi 1 memirsa, terutama untuk memperoleh informasi mengenai keberterimaan video dan soal yang disajikan kepada peserta disabilitas rungu. Melalui pelaksanaan secara langsung bersama siswa, tim memperoleh masukan mengenai keterpahaman materi dan instruksi tampilan video serta kesesuaian soal dengan karakteristik peserta. Ya, hasil uji coba selanjutnya pendengar menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan instrumen UKBI adaptif bagi disabilitas rungu. Informasi yang diperoleh akan digunakan untuk meningkatkan kualitas soal, video, instruksi, dan bentuk penyajian agar semakin sesuai dengan kebutuhan peserta. Balai Bahasa Provinsi Aceh menegaskan komitmennya untuk mendukung terwujudnya layanan kebahasaan yang adil, inklusif, aksesibel, dan juga berkualitas.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Ya, selamat datang bersama Salon 7. Hujan turun ya, meski di luar Banda Aceh saat ini tidak hujan turun ya, tapi masih cukup terik untuk kesempatan hari ini. Semoga lancar jaya ya segala kegiatan dan aktivitas Anda. Baik pendengar, kiranya lagu Salon 7 tadi membawa jumpa kita untuk kita antarkan Anda ya. Kita ikuti nantinya pada pukul 11 Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Serta juga nantikan ragam informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya pada pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, masih di Banda Aceh siang ini. Tetap terus bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume che podia acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah cedera. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggadakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu mengadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik. Apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik. Kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Kalteng FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, putih, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga

proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banda Aceh siang ini. Ya pendengar, satu informasi untuk Anda, nilai tukar rupiah dibuka perkasa di level 17.554 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, penguatan rupiah cukup tajam, naik 0,44% atau 78 poin dibandingkan hari sebelumnya. Pada penutupan perdagangan Selasa kemarin, pendengar, nilai tukar rupiah berada di level 17.632 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah ditutup naik 0,05% atau 8 poin. Menurut Head of Research Retail MNC Sekuritas, Herdi Tia Wicaksana, dalam analisisnya ia menjelaskan ya nilai tukar rupiah masih akan menguat dan menguji area 17.476 rupiah hingga 17.519 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menurut Herditya, rupiah menguat dipengaruhi oleh melemahnya indeks dolar Amerika Serikat. Indeks mata uang Amerika Serikat itu saat ini berada di 98. Penguatan rupiah juga dipengaruhi kenaikan harga minyak mentah dunia yang saat ini berada di kisaran 94 hingga 98 US dollar per barel. Saat ini Herditya menambahkan pelaku pasar kembali menantikan sejumlah data ekonomi Amerika Serikat, di antaranya data indeks harga produsen dan indeks harga konsumen yang akan menggambarkan laju inflasi di Amerika Serikat. Data ini pendengar menjadi petunjuk ya kemungkinan langkah apa yang akan dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, dalam kebijakan moneternya. Sebelumnya data tenaga kerja non pertanian di Amerika Serikat juga menunjukkan data yang positif, penambahannya lebih dari perkiraan ya. Jika laju inflasi tinggi ya pendengar, The Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga dalam pertemuan bulan September ini. Perkiraan lainnya, The Fed akan mempertahankan suku bunga sekarang ini karena inflasi belum mencapai sasaran 2%.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Baik, selamat mendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kondisi Banda Aceh mulai terik ya. Dan memang kami himpun dari situs bmkg.go.id, kondisi Banda Aceh saat ini berada di kondisi cerah dengan suhu 32 derajat Celcius ya, pendengar. Kondisi ini bertahan hingga ke pukul 17 sore nanti dengan suhu sedikit turun ke 29 derajat Celcius. Dan kondisi Banda Aceh mulai dari pukul 18 sore hingga tengah malam nanti dalam kondisi cerah dan tidak ada potensi hujan untuk hari ini ya. Dengan suhu akhir nantinya berada di 27 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 78%. Secara umum memang kondisi Banda Aceh di siang hari cukup terik dan panas ya. Jadi tidak salahnya nih untuk Anda yang melakukan aktivitas di luar ruangan selalu mengenakan tabir surya ya. Jaket atau baju lengan panjang ya, atau minimal sunscreen ya, minimal sekali ya, tapi sebisa mungkin baju lengan panjang ataupun jaket juga agar melindungi kulit Anda dari paparan langsung sinar matahari ya, karena memang UV-nya cukup tinggi juga. Jadi tetap harus jaga kesehatan, semoga juga dalam kondisi sehat dan juga lancar segala kegiatan Anda di kesempatan hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Sobrangga dimanapun Anda berada, berikut kami informasikan berita panggilan 2 berasal dari Mahkamah Syariah Banda Aceh, ditujukan kepada Marbawi bin Basri, tanggal lahir 15 Desember 1992, pekerjaan wira swasta, pendidikan D3 dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Dan mendengar, bagi Anda yang mengetahui atau mengenal Marbawi, ya, diminta kepada Marbawi bin Basri agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jalan RSUD Meraksa, Gampung Mibo, Kecamatan Bandaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Bandar Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu tadi bersama Desi Ratnasari mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selepas ini sembari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandar Aceh dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, kini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: 1 RRI Banda Aceh.
1: Belikan Pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan kamu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar dah bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Sari berita, Pemko Banda Aceh tindak tegas pencurian dan perusakan fasilitas umum. Informasi lainnya, KMP Teluk Sinabang berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Bubon. Inilah Warta Berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'adudin Jamal meminta seluruh jajaran untuk memperkuat berbagai upaya pencegahan terhadap aktivitas kriminal maupun pelanggaran syariat Islam. Adapun terkait aksi pencurian dan perusakan fasilitas umum, Eliza turut meminta aparatur gampong atau desa, camat dan masyarakat untuk mengawasi. Bahkan pihaknya telah menambah CCTV sebagai sistem pengawasan menggunakan kamera di berbagai lokasi. Pemilik rumah maupun pelaku usaha juga diminta turut mengarahkan CCTV ke bagian luar sehingga terpantau aksi kejahatan.
3: Besi ini sudah cukup mengkhawatirkan, Pak Kecik. Kok iya dalam sepeng itu, jembatan gantung itu bisa dicuri besinya, dan itu di tengah-tengah masyarakat kita. Pak Sekda, tolong buat aturan wali kota ke depan para pertokoan, mereka yang memasang CCTV, rumah-rumah yang memasang CCTV harus juga memasang CCTV untuk arah luar rumahnya.
2: Wali Kota berpesan kepada semua kalangan untuk tidak takut melaporkan segala bentuk pelanggaran yang merugikan orang lain maupun merusak fasilitas umum. Dipastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan cepat. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pengecualian, termasuk dari internal. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut Polres Aceh Barat, ASDP dan Basarnas Pos Melabuh ke Pelabuhan Bubon Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang itu disandarkan sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Berikut laporan Tama Maulizar.
4: KMP Teluk Sinabang yang terombang-ambing sekitar 8 jam di perairan Aceh Barat akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan TNI, Polairut Polres Aceh Barat, ASDP, dan Basarnas Pos Melabuh ke Pelabuhan Bubon Senin sore. Kapal yang mengangkut 287 penumpang tersebut disandarkan sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat setelah mengalami gangguan pada propeler akibat terlilit tali jangkar kapal lain sekitar 8 mil laut dari Pelabuhan Bubon. Komandan Tim Operasi Pos SAR Melabuh Budi Perdana Yandri mengatakan tim melakukan penarikan setelah menerima informasi kapal tidak dapat bergerak akibat gangguan pada sistem penggerak.
5: Untuk kejadian, lokasi itu sekitar dari travelnya itu 8 mil dari lokasi pelabuhan ini. Untuk penyebabnya adalah sangkutnya tali di propeller ataupun baling-baling kapal. Akhirnya kapal tidak dapat bergerak.
4: Proses evakuasi berlangsung dalam kondisi cuaca laut yang cukup menantang dengan kecepatan angin dan gelombang yang membuat tim harus berhati-hati saat menarik kapal. Yandri memastikan seluruh penumpang dalam kondisi aman dan terkendali hingga kapal berhasil disandarkan di Pelabuhan Bubon. Salah seorang penumpang, Cici Magfirah, mengaku mengalami trauma setelah kapal terombang-ambing selama berjam-jam dan para penumpang sempat diminta berdoa sambil menunggu pertolongan.
6: Kata kapten lagi, bagi masyarakat semua yang dalam kapal, kita berdoa semoga ada pertolongan yang membantu kita. Alhamdulillah datang itu kapal menolong kami. untuk ke Pelabuhan Bukul. Kami sebagai penumpangnya sangat trauma, Pak.
4: Berdasarkan data yang diterima, KMP Teluk Sinabang dalam perjalanan tersebut mengangkut sebanyak 287 penumpang. Seluruh penumpang ikut dievakuasi bersama kapal hingga akhirnya KMP Teluk Sinabang berhasil bersandar di Pelabuhan Bubon. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, BPBD Sabang siap siaga hadapi berbagai potensi bencana. Selengkapnya laporkan Irza Maulana.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sabang terus memperkuat kesiapsiagaan sebagai bagian dari upaya mitigasi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sabang, Syarial, mengatakan kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan personil, peralatan serta unsur pendukung lainnya dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi. Komitmen itu sebagaimana ditujukan melalui apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan yang digelar pada pekan lalu. Dirinya mengatakan hal tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk identifikasi kesiapan sumber daya sekaligus memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi potensi karhutla. Beliau terangkan giat ini melibatkan para stakeholder terkait, unsur TNI Polri, relawan serta masyarakat.
8: Prinsipnya di BPBD akan siap dan siaga untuk menghadapi dan menanggulangi bencana, baik secara umum lah, ya. Bencana alam, angin kencang, gempa, tsunami, longsor, termasuk kebakaran. Yang bisa kita buktikan, setiap ada kegiatan kami tetap cepat untuk menangani bencana-bencana tersebut.
7: Kemudian dirinya menambahkan mitigasi bencana tidak hanya diarahkan pada ancaman kebakaran hutan dan lahan. BPBD Sabang juga menyiapkan langkah penanggulangan terhadap potensi angin kencang maupun gempa bumi, tsunami, longsor, dan kebakaran. Penguatan mitigasi dilakukan dengan membangun koordinasi lintas sektor serta memastikan informasi kejadian dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat. Dikatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mitigasi bencana dengan segera melaporkan potensi maupun kejadian bencana. Kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mempercepat respon serta meminimalisir dampak bencana di Kota Sabang. Demikian, Dita Melana melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, Panitia Pilkampung Sung, Subulus Salam, terima 3 aduan dugaan pelanggaran di 3 desa. Verifikasi dan rapat tim kota segera digelar. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
9: Pemerintah Kota Subulus Salam resmi menerima kunjungan kerja tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI perwakilan Provinsi Aceh. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk entry meeting tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Subulus Salam. Kegiatan itu menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan pendahuluan oleh BPK terhadap tata kelola dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Wali Kota Subulus Salam Muhammad Rashid Bansi menyampaikan komitmen penuh pemerintah Kota Subulus Salam untuk tetap bersikap kooperatif sepanjang proses pemeriksaan berlangsung. Selain keterbukaan data pimpinan SKP,
1: saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen, tuker si sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Program 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat mendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Di 100% Indonesia untuk kesempatan siang hari ini pendengar ya. Nanti kita akan coba cari tahu ya, untuk Anda yang mungkin pernah merasakan lelah atau meraih satu prestasi atau satu pencapaian, mungkin Anda pernah memberikan self reward ya, atau penghargaan bagi diri sendiri. Nah, atau sebagai penyemangat lah begitu ya. Nah, mungkin Anda ada langkah tersendiri ya, atau cara jitu tersendiri nih untuk memberikan self reward ya. Tentunya ini bukan berarti self reward untuk berfoya-foya tanpa batasan yang jelas ya, tapi memang ada hal yang harus diberikan kepada diri sendiri karena sebuah pencapaian maupun apresiasi terhadap bentuk usaha yang telah dilakukan ya. Nah, banyak cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang ya, mungkin salah dua atau salah tiganya ya, dengan me time yaitu bisa jadi sebagai self reward untuk Anda ya, atau berbelanja barang kesukaan ya, atau makan makanan favorit ya. Mungkin Anda bisa juga sharing nih ya, bisa jadi referensi juga nih bagi yang lain ingin memberikan self reward dalam bentuk apa. Nanti Anda bisa sharing ya di kesempatan siang ini di 100% Indonesia pada pukul 14. Nanti kita akan buka line interaktif di 0651 44336, maupun via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ya, saudara pendengar, self reward atau penghargaan atau apresiasi ya, setiap usaha maupun pencapaian yang berhasil diraih, ini bentuknya banyak model ya. Dan sangat efektif untuk meningkatkan rasa kepuasan serta kebahagiaan di dalam hati Anda tentunya ya. Dan Anda bisa melakukannya dengan cara yang sederhana, mungkin membeli barang impian seperti tadi ya, atau meluangkan waktu untuk bersantai juga nih. Kalau ini berhasil, mau ke pantai ya, atau kalau ini tercapai, mau makan A, makan B gitu ya. Dan ini juga salah satu bentuk untuk mengembalikan energi positif setelah bersusah payah atau berusaha dan juga lelah beraktivitas ya. Nah, langkah ini pendengar menjadi bentuk pengakuan terbaik ya atas segala kerja keras yang sudah kamu lakukan ya. Jadi jangan ragu nih memberikan ruang bagi diri sendiri agar merasa lebih dihargai dan juga kembali bersemangat ya. Dan untuk Anda juga modelnya seperti apa nih? Mungkin self rewardnya punya cara tersendiri ya. Anda bisa sharing juga nih di kesempatan siang ini, mana tahu bisa jadi rekomendasi dan inspirasi bagi pendengar yang lainnya yang juga sedang berusaha dengan satu usaha barangkali dan sudah memikirkan untuk self reward yang terbaik ya. Nanti bisa sharing pada pukul 14 di 100% Indonesia di kesempatan siang ini. Tetaplah bersama kami.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda bersama kami di 100% Indonesia untuk siang hari ini. Kita langsung sapa di 0651 443 36, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ina di Gato.
0: Baik, apa kabar Kak Ina siang ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baik.
1: Gimana sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana kondisi Banda Aceh menurut Kak Ina hari ini?
1: Cuacanya panas sekali.
0: Sangat lumayan ya, lumayan terik ya.
1: Oke deh. Ya, apapun cerita, siap. Kita tetap bersyukur juga ya.
0: Benar sekali ya.
1: Yang paling penting. Kalimantan ya kan?
0: Betul. Oke, siap yang terbaik pokoknya ya Kak Ina ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau Kak Ina kita
1: pengen aja lah ya.
0: Betul. Pengen tahu juga nih Kak Ina pernah memberikan penghargaan untuk diri sendiri enggak atas pencapaian, atas sebuah keberhasilan gitu?
1: Ada.
0: Ya, seperti apa nih modelnya?
1: Modelnya maksudnya apa? Giat lagi, lebih baik lagi maksudnya.
0: Oke, okay, mungkin. Ya,
1: untuk mencapai lebih baik lagi.
0: Oke, okay, pernah beli barang yang diinginkan mungkin dari pencapaian itu, misalnya beli ini, beli itu, kalau berhasil ini, beli itu, atau makan ini, makan itu gitu.
1: Ada. Itulah yang ada itu. Misalnya beli sesuatu ataupun iya, makan di mana gitu kan.
0: Oke, okay, karena ya, betul. Mungkin udah lelah juga seharian pengen makan di sini nih gitu ya.
1: Kadang-kadang sih hari weekend kemana gitu kan.
0: Iya, itu dia mulai pentingnya. Oke, okay, berarti ya, ada bentuknya ya. Siap, sukses gitu. Terus Kak Ina, kita kasih lagu apa untuk siang ini?
1: Dari Baby Doris ya.
0: Boleh.
1: Dari Mayang Sari.
0: Oke,
1: okay. Yang pisahkan ya.
0: Siap, salamnya ke siapa aja?
1: Seluruhnya pertama buat Bang Rizky, selamat tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan itu buat Bang Rija Semulu
0: ya.
1: Ufa Diana, Kak Jubi Sabang. Habis itu Ulfa, apa? Cut Putro ya,
0: yeah.
1: Itu udah buat Kak Kiana juga, buat semua lah.
0: Semua-semua aja ya.
1: Mendengarkan ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih Rizky.
0: Ya, baik, terima kasih Kak Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ina di Bato. Di belakangnya kita sapa lagi, assalamualaikum.
2: Assalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ciputro nih Bang
0: Rizky. Iya, baik. Apa kabar Ciputro?
2: Alhamdulillah kabar baik Bang Rizky.
0: Gimana? Siap. Baik juga, terik juga, panas di sini, sana gimana nih?
2: Iya, sama di sini.
0: Sama juga ya. Oke, masih searea juga ya. Oke, iya. Kalau Ciputro gimana nih bentuk self reward atau penghargaan diri sendiri nih? Bebas saja sih, mungkin beli makanan yang disukai atau jalan-jalan gitu.
2: Enggak.
0: Adakah?
2: Enggak.
0: Enggak ada, bebas aja ya, apa aja yang diinginkan ya. Iya, terputus mungkin jaringannya ya. Oke, baik. Kita coba terima satu lagi ya, sebelum break ya. Baik, assalamualaikum. Ya, halo. Iya, terputus lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, berganti subjek ya. Aduh, padat ya. Oke, apa kabar Kak Yana ya?
3: Alhamdulillah. Oke. Kabar Rifki sendiri gimana kabarnya?
0: Baik, siang ini cukup terik, cerah, alhamdulillah sehat juga.
3: Iya,
0: ya.
3: Benar, terik banget nih.
0: Lumayan ya.
3: Lumayan, masih ada angin ya.
0: Oke deh, sepoi-sepoi juga ya. Oke deh, baik. Kalau Kak Yana gimana nih bentuk self rewardnya nih?
3: Mana ya?
0: Mungkin ada jalan-jalan di weekend atau ada makanan
3: kalau
0: yang
3: kayaknya sih sebenarnya kalau jalan-jalan tuh nggak harus weekend sih.
0: Iya, oke, okay, itu dia. Makanya mungkin seharian udah capek gitu kan, sorry harus keluar gitu ya.
3: Kapan lelah, kapan bosan, boring tuh langsung okay aja kan.
0: Iya,
3: mungkin gak yang harus nunggu Sabtu, siap, Minggu siap, karena siap. Kayaknya kan bukan pegawai negeri.
0: Oke okay deh. Baik, pokoknya ada self rewardnya di usai
3: kapan,
0: dari aktivitasnya ya.
3: Enggak mood lah ya dengan pekerjaan.
0: Oke.
3: Okay. Jalan
0: langsung aja. Gas aja ya. Oke. Okay. Siap. Terima kasih Kak Yana. Kita kasih
3: ini
0: lagu apa?
3: Ini pun lagi nunggu Besti mau jalan juga nih.
0: Wah, itulah salah satu bentuknya dia kan. Oke.
3: Okay. Enggak mustir ya weekend gitu kan?
0: Siap. Moga lancar ya Kak Yana ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Kita kasih lagu apa Kak terus yang ini?
3: Hari ini lagu Ular Berbisa.
0: Ular Berbisa dari siapa?
3: Dari Elo ya.
0: Dari Elo ya. Oh iya, oke. Boleh, mau salamnya ke siapa aja?
1: Salam pertama Pak Rizky, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Siap, amin.
1: Terus buat Juju di Sabang, buat Mas Roy, Bang Heru, Bu Jum Maria, buat Dina tadi, terus buat Fitri juga, terus buat kawan si Fitri yang katanya guru ngaji tapi suka gibah.
0: Oke,
1: deh, terima kasih
0: Rifki
1: ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita beri sejenak untuk kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali pertama requestnya Kak Ina tadi, ini dia, dari Doris featuring Mayang Sari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Balik lagi suara pendengar di 100% Indonesia. Kita sapa lagi kali berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Oh, siap. Cepat terbalik ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Terputus biasa ya, jaringan memang tidak bisa tebak ya. Oke.
1: Okay.
0: Baik, ya Cuk Putro, kita balik lagi mungkin tadi terputus untuk save rewardnya ya Cuk Putro, biasa kasih apa ini?
1: Gimana?
0: Untuk save rewardnya biasanya Cuk Putro ngapain aja nih?
1: Biasanya?
0: Apa beli makanan favorit, apa jalan-jalan, apa?
1: Enggak, biasanya sih enggak mesti harus
0: save reward ya?
1: Mana
0: itu? Kapan pengen aja ya?
1: Biasanya sih enggak maksudnya enggak mesti kayak gitu.
0: Oke, siap. Yang penting ada ya. Oke deh, kita kasih lagu apa Cuk Putro untuk yang ini?
1: Dan ini aja apa namanya dari tadi ada keponakan request lagu, dia udah keluar tuh, udah ikut les. Ini aja dari apa? Tiara Andini, Janji Setia.
0: Boleh, mau salam ke siapa aja? Ada. Hah?
1: Oke, ini jaringan nih, kurang-kurang apa hilang-hilang timbul suara Bang Rizky. Minta maaf ya kalau enggak.
0: Boleh, siap. Salamnya ke siapa aja?
1: Buat Bang Rizky yang lagi bertugas, buat siapa tuh? Kak Kaira juga. Untuk Bang Dimas ya, untuk Bang Arto juga, Kak Ina tadi ada putra dengan, mudah-mudahan beliau sehat juga sekeluarga. Buat Mas Roy dan itu aja.
0: Okay.
1: Apa Bang Rizky?
0: Siap, terima kasih.
1: Iya, dan buat keponakanku juga mudah-mudahan sehat juga. Dan segitu aja.
0: Oke, baik, terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cuk Putro juga sudah gabung di siang ini ya. Di belakangnya Cuk Putro, kita lanjut lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizky.
0: Siap, dengan Kak Salwa ya.
2: Iya, benar.
0: Apa kabar Kak Salwa siang ini?
2: Aduh, kabarnya sih baik, cuacanya yang panas banget, terik.
0: Okay. Tapi ada angin sepoi-sepoi ya, lumayan ya.
2: Iya, tapi ini udah di rumah sih, gak apa-apa.
0: Okay, aman deh. Siap, kalau Kak Sawa biasa sudah mungkin pernah seharian, ada self reward gak biasanya?
2: Oh, sering sih, kalau kita sering gitu kan, kalau udah dapat rezeki gitu, sukses dalam pekerjaan gitu, pasti ngajakin teman, keluarga, sahabat.
0: Iya.
2: Ya, okay. Ya dinikmati juga deh, kebahagiaan kita juga kebahagiaan mereka kan.
0: Siap. Oke, ini menarik ya. Biasanya hang out, makan atau jalan-jalan nih?
2: Dia itu mau lihat kondisinya deh.
0: Lihat kondisi ya, sikon juga ya.
2: Kalau mau ke healing gitu.
0: Ya, oke deh. Baik. Luar biasa, terima kasih Kak Salwa. Kita kasih lagu apa untuk siang ini?
2: Kakak sih pengen lagu dari Nadiba Salama ya.
0: Boleh.
2: Jaga hati ya.
0: Siap. Itu aja. Okay. Salamnya ke siapa aja nih, Kak?
2: Oke, buat Rizky deh. Selamat tugas. Semoga semangat terus walaupun panas terik gitu ya,
0: iya.
2: Tapi
0: juga
2: adem.
0: Iya, deh. Jadi adem ayem ya.
2: Oke. Okay. Okay, juga buat di studio kali ya, operatornya ya, disamperin juga gitu bisa. Ya, semangat juga gitu.
0: Oke, okay, siap.
2: Oke, Rizal di Semarang, panasan di laut kali ya, banyak ini ya. Lasternya, thank you.
0: Banyak tangkapannya ya. Okay, semoga okay deh.
2: Ada juga Mas Heru ya, Lopasen, dan juga Bang Isan di Padang Tinggi. Yang lagi tugas nih, selamat tugas ya.
0: Oke.
2: Ya. Hati-hati dengan menghadapi manusia-manusia kan gitu.
0: Oke, okay, siap.
2: Makasih ya.
0: Iya, ya, baik, tugas. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sawa di Darussalam juga sudah bergabung ya. Kita coba bacakan satu WhatsApp dulu nih yang sudah masuk ya. Ada Ibu War Daniah ini dari PD ya. Pengen request lagu ini dari Maulana katanya ya. Seharusnya aku. Oke, nanti kita coba searching dulu ya. Kirim salamnya untuk yang lagi siaran, sama bertugas aja, dan juga untuk semua pecinta 100% Indonesia. Salam jumpa dan selamat siang aja. Oke, baik, terima kasih untuknya Ibu Wardania. Nanti kita coba searching dulu ya. Kita langsung break pendengar, hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Kali pertama ini dia bersama Tiara Andini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

di 100% Indonesia untuk siang hari ini. Kita coba bacakan kembali WhatsApp dulu yang sudah gabung ya. Ada Fitri ini di Darussalam, pengen request lagu dari Wali, Kasih Yang Halal. Oke, kita carikan nanti ya. Salam untuknya Kak Yana, semoga sehat dan panjang umur terus ya. Kak Lia di Kampung Lada sama Bang Deddy, juga Kak Eli Pagar Air, Kak Cet Maria, dan spesial untuk Bunga Maraja, semoga sehat terus dan panjang umur selalu. Dan untuk Mbak Rifki, sehat terus juga, sama bertugas sampai tuntas. Terima kasih untuknya Fitri. Di belakangnya Fitri, kita sapa lagi nih, ada Dr. Benny di rumah kali ini ya. Pengen request lagu dari Java Jeff, Gerangan Cinta. Oke, nanti kita lihat lagi juga dulu ya. Spesialnya untuk istri tercinta aja, selamat istirahat. Untuk para medis di ZA, selamat tugas aja sampai tuntas. Oke, terima kasih untuknya Dr. Benny di kesempatan siang hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Sebrangga bersama Fedy Aldiano mengantarkan kebersamaan kita di penghujung 100% Indonesia untuk kesempatan siang ini. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Dan insya Allah kita sewa lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Akhir kata, saya Rifki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda di sore hari ini pendengar? Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar dan juga menyenangkan. Di edisi 9 September 2026, saya Khaira kembali hadir untuk menemani Anda dalam Banda Aceh sore ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Tentunya Anda bersama kami akan terus kami hadirkan informasi-informasi terkini, terupdate dan juga teraktual, serta musik pilihan dan juga berbagai kabar menarik ya dari Banda Aceh, Aceh dan juga Indonesia tentunya. Oke, untuk Anda pendengar yang dalam perjalanan, tetap hati-hati dan utamakan keselamatan. Mari kita nikmati sore yang penuh cerah ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Oke, di sore hari ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk kita cek dulu ya informasi cuaca yang terupdate untuk Banda Aceh dan juga sekitarnya. Sore hingga malam ini masih berpotensi terjadi perubahan cuaca dan juga hujan lokal pada sore hari. Nah, menjelang malam pendengar, kondisi perkirakan berawan hingga sebagian juga cerah. Dan terutama untuk Anda nih yang ingin keluar, tetap siapkan perlengkapan hujan dan berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian pendengar untuk informasi cuaca di sore hari ini. Mungkin untuk selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi dari bmkg.go.id. Tetaplah bersama kami dalam Banda Aceh sore ini.
1: Banda Aceh sore ini.

0: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: 97.7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda berita panggilan berasal dari Mahkamah Syariah Banda Aceh ditujukan kepada Maisora binti Selamat. Tempat dan tanggal lahir 12 Maret 1986. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman dahulu di Jalan Pinus, Dusun Silva Lambaruh, Gampung Ulepata, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Diminta kepada Maisarah binti Selamat agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jalan RSUD Meraksa, Gampong Mibo, Kecamatan Bandaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: 97,7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Dan ini menjelang pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 15.40 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, pendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis

0: Banda Aceh sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Banda Aceh sore ini tentunya masih menyapa Anda lewat udara dengan cuaca yang sangat cerah berawan ya, ditambah dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi tentunya. Oke, saya Khaira juga masih menemani suasana sore Anda, pendengar. Dan untuk Anda yang sedang disibukkan dengan pekerjaan dan juga aktivitas Anda di sore hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun saat Anda melakukan pekerjaan itu, mudah-mudahan menyenangkan juga ya. Oke, untuk Anda yang sedang melakukan perjalanan sore ini, entah kemanapun itu, dengan siapapun, tetap hati-hati di jalan dan tetap menikmati suasana jalannya, jangan buru-buru ya. Karena yang pasti rumah tempat Anda berpulang selalu menanti kepulangan Anda. Oke, untuk yang sedang bersantai juga, pendengar, di warkop, di kafe-kafe, kemudian di warung makan atau di teras rumah mungkin ya, yang baru bangun tidur juga. Selamat menikmati suasana sore Anda dan di mudah-mudahan suasana sore ini menyenangkan, tetap bahagia selalu. Oke, tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh akan selalu menemani Anda dengan beragam informasi dan juga pilihan musik terbaik untuk Anda. Darinya Hijau Daun dengan judul Suara Dua Bertaruh Rindu. Selamat mendengarkan.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, walaupun cuaca di sore hari ini terlihatnya seperti masih di siang hari ya. Tetap semangat dong untuk kita semua yang disibukkan dengan perengut-perengut pekerjaan ya. Walaupun cuacanya seperti ini ya, jangan lupa untuk memperbanyak minum, makan buah-buahan, sayuran-sayuran, istirahat sejenak ya. Sambil kita dengarkan informasi yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini. Oke, pendengar, pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi kepada DPR RI yang menyetujui revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi RUU usul inisiatif DPR. Nah, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang lebih akrab disapa sebagai Mualim berharap proses pembahasan selanjutnya berjalan lancar dan tetap mengutamakan kepentingan rakyat Aceh. Sementara kalau kita lihat dari sisi Wakil Gubernur Aceh yaitu Fathlullah berharap tentunya revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh memberikan kepastian terhadap keberlanjutan dana otonomi khusus terutama untuk mendukung pembangunan serta pemulihan Aceh pasca bencana. Nah, pendengar, keberlanjutan dana otsus ini dinilai penting untuk memperkuat fiskal dan juga kesejahteraan masyarakat Aceh. Oke, demikian pendengar untuk informasi di sore hari ini sebelum kami hadirkan Lintas 17 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami terus menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh sore ini. Darinya Gempi dengan judul Ajaib.

0: di sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh, Loksbawe, Pelabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Polda Aceh musnahkan barang bukti narkotika periode Juli hingga Agustus 2026. Berita lainnya, 5 generasi muda Aceh raih beasiswa pendidikan ke Tiongkok. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh.

0: Pendengar, Polda Aceh musnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Direktorat Riset Narkoba Polda Aceh memusnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026 pada Selasa 8 September 2026. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2.538 pieces cartridge vape getar yang mengandung etomidate, 5.609,65 gram sabu, 3.827 mililiter liquid etomidate, serta 49.627 butir pil ekstasi atau MDMA. Pemusnahan dilakukan setelah barang bukti tersebut memperoleh penetapan status sebagai barang sitaan dari Kejaksaan Negeri yang menangani perkara. Proses pemusnahan juga dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo mengatakan, pemusnahan dilakukan setelah barang bukti memasuki proses penyidikan dan mendapat izin untuk dimusnahkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti di kemudian hari.
2: Pemusnahan hari ini merupakan kerja keras dari bulan Juli sampai bulan Agustus, di mana barang itu sesuai dengan aturan untuk segera dimusnahkan apabila sudah masuk dalam proses penyidikan dan sudah diizinkan untuk segera dimusnahkan, agar tidak ada hal-hal penyalahgunaan di kemudian hari. Dan kami berharap kepada seluruh masyarakat, seluruh aparatur Forkopimda, mari kita bersama-sama bergandeng tangan memberantas peredaran narkoba di Aceh.
1: Ia menjelaskan sabu dan pil ekstasi atau MDMA dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam tong berisi air panas. Sementara cartridge vape dan liquid yang mengandung etomidate dimusnahkan menggunakan mini atau baby roller. Menurut Ari, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak hanya dilihat dari jumlah barang bukti yang berhasil disita dan dimusnahkan. Yang lebih penting, kata dia, adalah kemampuan aparat dalam menutup ruang gerak jaringan narkoba dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda Aceh. Terkait ancaman hukuman bagi pengedar narkotika, Wakapolda menegaskan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi berat sesuai dengan ketentuan hukum dan beratnya perkara yang dilakukan.
2: Untuk para pengedar, hukuman mati apabila tertangkap sesuai dengan berat ringannya. Ancamannya sudah jelas, hukuman mati.
1: Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika, sekaligus mencegah barang terlarang tersebut merusak masyarakat dan generasi muda di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, 5 generasi muda Aceh raih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Sichuan Vocational College of Chemical Technology Tiongkok. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengungkapkan kebanggaannya terhadap generasi muda Aceh yang memperoleh beasiswa dan dapat melanjutkan pendidikan pada Sichuan Vocational College of Chemical Technology, Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Menurutnya ini bukan sekedar tentang meraih beasiswa, tetapi juga impian, keberanian, kerja keras, dan harapan untuk masa depan. Adapun diharapkan penerima beasiswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan nantinya kembali dengan membawa inspirasi dan berkontribusi terhadap Aceh.
4: Ini belajar attitude. Attitude itu apa? Tentang budaya kerja mereka, tentang bagaimana mereka menghadapi masalah, bagaimana mereka membangun jaringan, ya. Itu penting. Jangan sampai setelah pulang ke sini jaringan itu putus. Salah satu yang membuat kita sukses di dunia bisnis atau pengetahuan atau teknologi, yaitu relasi.
3: Salah seorang penerima beasiswa, Firza Musfira, dari Madrasah Aliyah Ruhul Quran Melabuh, memastikan belajar dengan tekun dan berupaya menyelesaikan pendidikan dengan baik.
5: Setelah saya kembali ke Indonesia, saya berharap bisa menjadi superintendent dari Q&A di laboratorium.
6: Support anak kami, karena memang ini suatu peluang yang sangat besar, yang rugi kalau kita tidak mengambil, karena memang fasilitas dan juga seluruh pelaksanaan dibantu oleh pihak terkait.
3: Adapun Firza terpilih sebagai penerima beasiswa bersama Enver Maula Aufa Syahputra dari SMA Negeri 3 Banda Aceh, Maksalmina Mugayatsyah dari Madrasah Aliyah Jemaah Amal Lungputu Kabupaten Pidijaya, serta Muhammad Izian Azhar dan Muhammad Badawi Fadilah dari SMK Negeri 2 Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Belabuh.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pemantauan realisasi anggaran melalui tim khusus yang mengevaluasi berbagai sumber dana secara bertahap, termasuk DOKA 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat pemantauan realisasi anggaran melalui tim khusus yang mengevaluasi berbagai sumber dana secara bertahap, termasuk DOKA 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan progres fisik dan keuangan setiap SKPK terpantau serta kendala pelaksanaan dapat segera diselesaikan. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan evaluasi anggaran dilakukan tidak hanya terhadap DOKA tetapi juga berbagai sumber pendanaan lainnya.
2: Kita punya tim terus memantau progres fisik dan keuangan berbagai sumber dana. Kemarin TKD, hari ini DOKA, besok kita akan membahas DAK, BKK, dan Migas. Sehingga ini terus bisa terpantau.
1: Pemerintah daerah juga mendorong penyelesaian berbagai kendala di tingkat SKPK yang membutuhkan kebijakan pimpinan agar tidak menghambat realisasi fisik dan keuangan. Kurdi meminta kepala SKPK aktif melaporkan kendala teknis sehingga dapat dibahas melalui tim kecil dan segera dicarikan solusi. Kurdi menilai koordinasi rutin antara pimpinan daerah dan jajaran SKPK menjadi kunci dalam mempercepat realisasi anggaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat optimis pola pemantauan dan percepatan penyelesaian kendala tersebut mampu memperbaiki realisasi berbagai sumber dana hingga akhir tahun anggaran. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2026 yang diikuti berbagai perwakilan siswa-siswi terbaik dari berbagai jenjang madrasah dalam kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 September 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di kantor Aula Kemenag Kabupaten Nagan Raya yang diikuti oleh 200 siswa terbaik dari berbagai jenjang tingkat madrasah. Adapun rincian peserta yang berasal dari Madrasah Aliyah atau MA sebanyak 47 siswa, Madrasah Tsanawiyah atau MTS sebanyak 53 orang siswa, serta Madrasah Ibtidayah atau MI sebanyak 100 orang siswa. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya Salman Al-Farisi mengatakan bahwa pelaksanaan OMI bertujuan untuk mengembangkan potensi bakat dan minat siswa madrasah itu. Sebab OMI merupakan menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat sekaligus meningkatkan prestasi peserta didik di lingkungan madrasah. Ia juga berharap agar kegiatan tersebut dapat melahirkan generasi madrasah yang unggul, berdaya saing, serta mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, tahun ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI akan bangun 533 unit huntap di Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman PKPRI akan membangun 533 unit hunian tetap huntap di 6 desa di Kabupaten Aceh Tengah. Kadis Perumahan dan Permukiman Aceh Tengah Iwan Januari melaporkan pada 18 September 2026 proses tender huntap itu sudah selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan tahap pembangunan fisik. Pemerintah daerah katanya berharap agar pembangunan huntap di Aceh Tengah dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun ini. Pemerintah daerah kata Iwan juga sedang mengejar target proses penyelesaian administrasi pengadaan tanah.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah di 6 desa itu ada 533 huntap yang akan dibangun tahun ini. Diperkirakan tanggal 18 September nanti proses tender sudah selesai. Untuk itu setelah proses tender akan dilanjutkan untuk pembangunannya. Dari Balai memastikan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah supaya menyangkut dengan pengadaan tanah itu harus sudah selesai. Jadi kita menyanggupi ada beberapa desa yang sudah selesai.
4: Menurut informasi yang dirilis Humas Aceh Tengah tahun 2027, pemerintah kembali merencanakan pembangunan 650 unit huntap in situ dan 1.505 unit huntap ex situ yang akan dilaksanakan oleh BNPB. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pendengar, belasan peserta unjuk kemampuan vokal dalam Bintang Radio RRI Takengon 2026. Sujada Naufal dan Anissa Salsabila keluar sebagai pemenang sehingga berhak melaju ke tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Belasan peserta mengikuti Festival Bintang Radio LPP RRI Takengon 2026 yang berlangsung di kantor RRI setempat Kampung Lotkala, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Selasa siang. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik di hadapan dewan juri dengan membawakan dua buah lagu terdiri dari lagu daerah dan lagu pop Indonesia pilihan yang telah ditetapkan panitia. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat bernyanyi, tetapi juga melahirkan talenta terbaik yang dapat mengharumkan nama RRI Takengon di tingkat yang lebih tinggi.
7: Tentunya melalui ajang pembinaan Bintang Radio di RRI Takengon, harapannya para juara nanti, siapapun para juaranya, akan mewakili RRI Takengon di tingkat Korwil dan nanti akan dikirim ke tingkat nasional. Dan tentunya harapan kami RRI Takengon menjadi juara di tingkat nasional.
6: Sementara itu, berdasarkan keputusan Dewan Juri, Sujada Naufal menjadi juara pertama kategori putra dengan nilai 93,53 poin. Sementara kategori putri, Anissa Salsabila meraih juara pertama dengan nilai 80,75 poin. Dengan hasil tersebut, Sujada dan Anissa berhak mewakili RRI Takengon pada tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh untuk bersaing memperebutkan tiket menuju ajang Bintang Radio ke tingkat nasional.
8: Selanjutnya, untuk juara satu dengan total nilai 80,75 jatuh kepada nomor tampil 09 atas nama Anissa Salsabila. Keputusan ini sudah ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat. Tertanda tangan ketiga dewan juri Takengon 8 September 2026.
6: Adapun daftar lengkap pemenang, kategori putra juara pertama Sujada Naufal, juara kedua Dava Bawariski, dan juara ketiga Adlan Azma. Sementara itu di kategori putri, juara pertama Anissa Salsabila, peringkat kedua dan ketiga, ditempati Jessica Olivia Palenadeak dan Citra Pramita. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar pemusnahan barang milik daerah yang sudah tidak layak digunakan. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
9: Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Rizwan Dika Putra bersama instansi terkait melaksanakan pemusnahan barang milik daerah BMD di halaman kantor Bupati setempat Selasa 8 September 2026. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakap Bener Meriah Yaser Alvan dalam laporannya menyampaikan, pemusnahan barang milik daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah. Ia menjelaskan proses kegiatan diawali dengan inventarisasi aset secara mandiri oleh masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya hasil inventarisasi tersebut dicocokkan dengan data yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang atau KIB. Sementara itu, Sekda Bener Meriah Rizwan Dika Putra menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan hingga proses penghapusan. Penghapusan aset, ungkapnya, bukan sekedar proses administratif untuk mengurangi daftar inventaris barang. Lebih dari itu, penghapusan merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan barang yang sudah rusak, tidak dapat digunakan, tidak ekonomis untuk diperbaiki, hilang, musnah, atau tidak lagi memiliki nilai guna. Sekda menegaskan seluruh proses penghapusan harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan bertanggung jawab. Hal tersebut harus didukung dengan data yang valid, pemeriksaan kondisi barang, serta kelengkapan dokumen administrasi. Ia juga mengimbau seluruh perangkat daerah khususnya pengguna dan pengurus barang agar senantiasa memperbarui kondisi aset serta segera mengusulkan barang yang sudah tidak layak digunakan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK kelas 2 Sabang mendorong otoritas pelabuhan segera menangani tumpukan sampah di kawasan pelabuhan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mencemari lingkungan sekaligus meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
11: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang mendorong percepatan penanganan tumpukan sampah di kawasan pelabuhan setelah hasil pengawasan menemukan kondisi yang berpotensi mencemari lingkungan. Jika tidak segera ditangani, tumpukan sampah tersebut dikhawatirkan menjadi sumber penyebaran penyakit. Petugas BKK kelas 2 Sabang Hadi mengatakan, pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan menjadi tanggung jawab otoritas pelabuhan. Karena itu pihaknya akan berkoordinasi agar sampah segera dibersihkan dan dikelola sesuai prosedur sehingga tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
12: Ini mencemar lingkungan. Sumber penyakit itu 70% dari lingkungan. Harapan kami kepada otoritas pelabuhan, sampahnya ini dibersihkan karena ini bisa jadi sumber penyakit. Kita akan konfirmasi kepada pengelola pelabuhan supaya sampah-sampah ini, apakah ini sampah dari masyarakat atau sampah dari pengunjung pelabuhan, supaya dapat dibersihkan sesuai dengan prosedur yang memang tidak mencemari lingkungan.
11: Selain melakukan pengawasan, BKK kelas 2 Sabang juga melakukan pengendalian vektor melalui penyemprotan setelah hasil survei menunjukkan tingkat kepadatan lalat di kawasan pelabuhan tergolong tinggi. Namun upaya tersebut hanya bersifat sementara apabila sumber permasalahan berupa tumpukan sampah belum ditangani. Sementara itu, entomolog kesehatan BKK kelas 2 Sabang Teku Firman mengatakan penyemprotan dilakukan untuk menekan populasi lalat sebagai vektor penyebar penyakit. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik tetap menjadi solusi utama agar masalah serupa tidak terus berulang.
13: Hasil survei kemarin yang sudah kita lakukan, jadi tingkat kepadatannya tinggi. Dan sesuai dengan Permenkes, kita harus melakukan pengendalian, Pak. Jadi pada hari ini kita sudah melakukan pengendalian berupa spraying untuk menekan populasi tingkat kepadatan lalat. Tapi hal ini tidak akan serta-merta hilang, karena memang posisi sampahnya masih berada di sini.
11: BKK kelas 2 Sabang berharap otoritas pelabuhan, instansi terkait, dan masyarakat dapat bersama-sama menjaga kebersihan kawasan pelabuhan. Dengan pengelolaan sampah yang baik, kebersihan kawasan pelabuhan dapat terjaga sekaligus mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Korban terdampak banjir di Singkil kembali pertanyakan realisasi bantuan Jaduk. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
14: Puluhan warga kaum ibu-ibu mewakili masyarakat yang terdampak bencana banjir dari beberapa desa atau kampung di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, mendatangi kantor bupati setempat Selasa, 8 September 2026. Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut kejelasan serta transparansi pihak pemerintah daerah terkait dengan penyaluran jaminan hidup atau JADUP yang hingga kini dinilai belum menemui titik terang di Aceh Singkil. Salah seorang warga pasar Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, Safri Danur, yang ikut bersama rombongan tersebut mengatakan, kedatangan mereka kembali ke kantor bupati kali ini untuk menagih janji pemerintah daerah terkait dengan penyelesaian penanganan bantuan jaminan hidup atau JADUP kepada korban terdampak banjir pada akhir November 2025 lalu di Aceh Singkil. Sebab menurutnya, janji yang pernah disampaikan pemerintah daerah untuk memperjuangkan bantuan dana jaminan hidup atau JADUP kepada korban terdampak banjir ini sudah berlalu setelah dilakukan aksi beberapa bulan lalu dan sudah berakhir hingga saat ini. Akan tetapi, Menurutnya hingga hari ini keterbukaan dan transparansi soal realisasi bantuan tersebut tidak dapat diakses oleh mereka selaku korban terdampak banjir di Aceh Singkil, terkhusus di Kecamatan Singkil.
15: Kami belum merasa puas karena belum ada kepastian kan jawabannya kan. Tapi kalau sekiranya belum ada kepastian nanti kami akan berdemo lagi. Ini kan kami nanya kan untuk nanti kan dikasih 3 bulan dan kami tagih janjinya kemarin tanda tangan dari bupati itu tanggal 8. Dan sekarang tanggal 8 kami tagih janji dari bupati. Ya kan? Ternyata penjelasan dari Pak Dinas tadi sama dengan kayak yang kemarin juga. Disuruh sabar kan gitu. Sabar itu sampai kapan? Kan gitu kan? Kami menanti kepastian jawaban dari sebenarnya dari bupati.
14: Bahkan menurut Saprida Nur, hasil koordinasi dan jawaban pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam pertemuan yang digelar kali ini belum memuaskan hati dan perasaan mereka selaku korban terdampak banjir yang masih mengharapkan bantuan itu sendiri. Sehingga tidak tertutup kemungkinan ke depan mereka akan kembali mendatangi kantor bupati untuk mempertanyakan hal tersebut. Sementara itu, menyikapi permintaan masyarakat korban terdampak banjir soal transparansi penyaluran realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUK ini, Bupati Aceh Singkil melalui pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Ali Hasmi Pohan menjelaskan bahwa usulan pemerintah daerah terkait dengan realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUK bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil saat ini sudah diproses di Kementerian Sosial. Di mana, kata Ali Hasmi, data-data calon penerima bantuan jaminan hidup atau JADUK dari Kabupaten Aceh Singkil sudah masuk ke dalam tahap penerima gelombang ke-10. Untuk itu, Ali Hasmi mengharapkan kepada warga yang sebelumnya tercatat sebagai korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil pada khususnya, agar bersabar menunggu proses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
16: Ya, progres terakhir kami ke Kementerian Sosial tanggal 12 Agustus 2026, dan di Kemensos kami menemui Ibu Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana, Ibu Mas Riani Mansur, dan Pak Ijra, stafnya. Dari penjelasan mereka, menyampaikan bahwa usulan kita itu sudah mereka terima dan sedang mereka proses di Kementerian Sosial.
14: Di samping itu, ketika disinggung soal jumlah data calon penerima bantuan jaminan hidup atau JADUK bagi korban terdampak banjir di Aceh Singkil, Ali Hasmi mengatakan berdasarkan usulan pemerintah daerah Aceh Singkil mencapai sebanyak 33.139 jiwa atau 8.701 kepala keluarga. Informasi yang berhasil dihimpun kedatangan para warga yang didominasi kaum ibu-ibu untuk mempertanyakan transparansi dan kelanjutan tentang realisasi bantuan jaminan hidup atau JADUK bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Aceh Singkil ke kantor bupati setempat merupakan perwakilan warga dari beberapa desa atau kampung dari Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: www.radio.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Lagu darinya Raim Laude dengan judul Suasana Rumah. Seperti apa sih suasana rumah Anda di sore hari ini pendengar? Ayo dong untuk kita berbagi cerita bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Bisa melalui WhatsApp Pro 1 ya di 0852 8285 4445. BTW Anda tidak bertanya ini suasananya di depan studio Pro 1 seperti apa? Oke, pendengar, tentunya suasana di studio, di depan studio Pro 1 RRI Banda Aceh sore hari ini cukup menyenangkan dan ada sedikit perbedaan ya kan. Ya, para angkasawan dan juga angkasawati sedang melakukan gladi ya untuk persiapan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81. Kita doakan ya, mudah-mudahan nanti hari hanya berjalan dengan lancar, khidmat dan juga tertib ya. Dan terlihat juga pendengar ya, tidak kalah pentingnya juga seperti biasa ya, aktivitas di lapangan Blang Padang ya, jogging, lari-lari kecil, jalan santai. Kemudian ada yang main basket, main volley, badminton, ada yang selfie-selfie juga nih, ada yang ngunyah makanan, ya kan? Pokoknya beragam banget aktivitas di sore hari ini yang membuat Anda sedikit menyenangkan dan sedikit tergambarkan ya. Oke, tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh akan terus menghadirkan informasi-informasi yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini dan juga pilihan musik terbaik darinya Salma Salsabil dengan judul Bunga Hati. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Mari kek, biar Tina seberangkat.
3: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
4: Wah, sabar pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
5: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

0: Banda Aceh sore ini.
1: Hai pendengar Persatu dimanapun Anda berada, Banda Aceh sore ini yuk kita intip dulu ada berita atau informasi apa ya yang terupdate di sore hari ini. Oke, tentunya informasinya selalu kami lansir dari rri.co.id di mana kebakaran melanda permukiman warga di Desa Ulun Tanoh, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Kayolus di tadi ya dini hari. Dan pendengar, ternyata ada sekitar 20 unit rumah terdampak dalam peristiwa ini. Sebanyak 15 rumah mengalami rusak berat, sementara 5 lainnya rusak ringan. Pendengar, api diduga pertama kali muncul dari salah satu rumah dan cepat merambat karena sebagian bangunan berbahan kayu. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Nah, pendengar, beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Demikian pendengar untuk informasi saat ini, dan informasi ini serta informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, seperti biasa Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Oke pendengar, sebelum kita dengarkan kembali lagu-lagu dalam Banda Aceh sore ini, saya ingin bacakan pesan ya. Hai kakak penyiar, selamat sore. Ya, selamat sore. Suasana rumah di tempat kami ini di PD adem banget. Karena kami rumahnya itu belakangnya sawah dan indah sekali, ditambah dengan yang berwarna hijau padi. Oke, kami lagi ngerujak juga ini kakak penyiar. Waduh, enak banget ya ngerujak di sore-sore kayak gini. Kami ngerujaknya di saung katanya. Oke. Tapi siapa ya ini? Kok nggak disebutkan nama? Ah, nggak asik deh, nggak sebutkan nama. Oke, baiklah. Selamat menikmati suasana sorenya ya di rumah tercinta. Kayaknya adem banget ya kalau rumahnya itu belakangnya pemandangannya persawahan, kayak mata itu sejuk sekali kita lihatnya ya. Oke, selamat menikmati ya suasana rumahnya, suasana sorenya, ditambah lagi ngemil rujak nih. Dengan siapa sih ngemilnya, kok nggak dikasih tahu ini? Ya udah deh, nggak apa-apa, next aja ya. Oke, mendengar, kita dengarkan lagi ya lagu dari Banda Aceh sore ini darinya Alex Warren dengan judul Eternity. Selamat mendengarkan.
2: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: calm down.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang. Nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau
1: pulang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam, hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jalan.

Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore hari ini, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh, baik melalui RRI Digital, streaming kami, rri.co.id, dan juga di frekuensi langsung di 97.7 FM. Ya. Dan di sore hari ini pendengar, pasti Anda bertanya ya kan, kenapa sih kalau udah sore hari kok mataharinya nggak tenggelam ya kan, kok suasananya masih kayak jam 3 sore ya, kenapa ya suasananya kok terlihat banget kayak jam 2 siang. Dan ternyata pendengar, BMKG sudah mendeteksikan untuk hari ini ada 13 titik panas ya di wilayah Aceh berdasarkan pemantauan kemarin di 8 September. Nah, pendengar, data tersebut ternyata disampaikan oleh prakirawan BMKG Blang Bintang, yaitu Nabila, di mana pemantauannya dilakukan pada pukul 00 hingga 23 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan sensor MODIS dari satelit Terra, Aqua, dan Somi NPP serta NOAA20-7RS. Dan pendengar, ternyata ada beberapa titik panas yang dideteksi oleh BMKG untuk hari ini, yaitu titik panasnya berada di terbanyaknya berada di Aceh Besar dengan 5 titik, kemudian Aceh Selatan 3 titik, sementara masing-masing 1 titik terdeteksi di Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan Kota Lhokseumawe. Nah, pendengar, BMKG menyebutkan seluruh titik panas berada pada tingkat kepercayaan sedang dan belum tentu menunjukkan kebakaran. Namun masyarakat tetap diimbau waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta segera melapor jika menemukan indikasi kebakaran. Demikian pendengar untuk informasi di sore hari ini. Tentunya kami akan terus memberikan update informasi untuk Anda ya, walaupun sudah menjelang sore, menjelang senja juga ini, di mana terlihat juga langit-langit Kota Banda Aceh sedikit diselimuti dengan awan yang berwarna orange. Mungkin untuk Anda yang sedang menikmati senja, jangan lupa abadikan momen secantik mungkin. Kami temani Anda pendengar dengan lagu yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, darinya Arctic Monkey dengan judul Open Night. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Banda Aceh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktekannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa pendengar, tentunya setiap Rabu malam kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta yang akan dipandu oleh host ganteng dan juga cantik yaitu Yudi Ismail dan Ita Purnamasari. Nanti juga akan ada bintang tamunya pendengar dari Ismi Aziz ya. Bagaimana untuk keseruannya? Mari kita simak bersama.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang atau sebuah tempat atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu. Kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam,
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh, begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya. Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi
1: menyambung.
0: Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Jadi kita sudah tersambung, langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi, apa kabar?
1: Tadi telepon mati lah.
0: Alhamdulillah. Aduh, baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu. Kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Ya, kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry, keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya. Gak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu, para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu. Kok putus lagi?
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas?
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Saninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke. Siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke WhatsApp. Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke,
0: siap. Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi. Halo,
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
3: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
3: Ya, Sai.
0: Oh, hey, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita aku jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya. Pernah kesini waktu
1: ya,
0: itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
3: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
3: Iya, ya. Betul, okay. Betul.
0: Ya, wes lah ya.
3: Mas Sandi, terus Kawe, Kawendra.
0: Kawendra.
1: Nama ya. Almarhum Mas Bugi.
0: Ya, Almarhum Mas Bugi. Ya.
1: Bugi.
0: Bugi.
1: Ya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
3: Oke, siap.
1: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Rindu orang berbagirin memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar, ya. Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
4: Terkena keras ini dengar Mas.
0: Oh ya benar.
1: Iya. Silakan
5: Bang. Kasih dengarlah cerita yang lalu pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Mbak Ismi memang nggak berubah.
3: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
4: Lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Jawabnya nanti Bang. Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
4: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Oke, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
3: Wow, ya. Jauh banget.
1: Iya kan? Betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
3: Oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
6: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
6: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat baik ya.
3: Alhamdulillah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Ini negara Makassar ini Mbak Ismi, benar.
3: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
6: Palu ya, baik-baik saja. Cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya. Karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Ya untuk Sulawesi memang cuaca
1: panas nih Bu Farida.
3: Iya di Jakarta panas. Juga gitu sama.
1: Betul.
6: Oh iya. Alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
3: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
3: Selalu.
0: Ya.
6: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: zaman digital sekarang ya? Oke, Bu Farida.
6: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya. Gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
6: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
6: Iya, ada Mbak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay. Oke.
6: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Ya, salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya Bang.
7: Ruang rindu, ruang negeri itu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
7: Ya halo.
0: Halo ya. Silakan. Ya,
1: silakan Bang.
7: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Mbak silakan.
3: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
3: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
3: Bagaimana jika Barta? Baik-baik Jaki. Baji-baji Jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Bung
7: Beni. Dan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
7: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
7: Nanti tolong.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Itu dia Pak Beni.
3: Terima kasih.
7: Okay, Bang Yudi, ya.
1: Boleh silakan Bung.
7: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
7: Yang bersangkut ada Ayu di Balputengah, Angkel Gaji, ada juga Ciguria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
8: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Ya, Kupang gimana kabarnya Sisilia?
8: Kabar baik kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti Ismi dijawab ya.
8: Iya, ya. Baik aja ngomongnya. Malam Kak. Malam Mbak sama
3: Mbak Cecilia.
8: Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan.
1: Semoga semua baik-baik aja ya, Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
3: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Oh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
3: pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
3: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener-bener.
3: Misalnya.
1: Bener mbak.
3: Iya kan, iya mbak Ita kan.
1: Iya iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal kita. Betul. Bener-bener mbak.
3: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu loh mbak ya. Keberakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
3: Oh boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94. 94.
0: 94 ya.
3: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
3: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Oh, 94 juga ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
3: Okay. Bagaimana begitu. Mungkin duluan, Bagaimana Mungkin duluan tahun 93.
0: 90 kan ya? Oh, 93.
3: Iya, 93.
1: Oke.
3: Okay. Kasih 94.
1: Ah, iya.
0: Siap
1: iya.
0: Kalau begitu. Nah.
1: Pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
3: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
0: Loh, bintang radio.
1: Bintang radio RRI dong. Wah, aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
3: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
3: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
3: dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
3: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
3: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
3: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
3: Iya
1: di Blackboard sama, ya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
3: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
3: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan Mbak Ita kan?
1: Betul. Oh, nah,
3: terus ya. Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wah,
3: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
0: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
3: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcel yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
3: Iya.
0: Anak Malang,
1: Arema. Iya,
0: loh. Oh, begitu.
3: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Terus.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya.

0: Ayo inget nggak burung malam?
1: Burung, burung, bur, iya aku ada lagu burung malamnya.
0: Itu kan nama Mbak
1: basa-basi,
0: Ismi tuh.
1: basa-basi, basa-basimu padaku.
0: Nah, itu judulnya burung malam atau basa-basi?
2: Yang ini basa-basi.
0: Oh beda, beda ya, iya.
2: Nanti
0: ya.
2: Burung
0: beda,
2: malam, beda. Abis ini aku puterin ya.
0: Bakal diputerin ya Mbak Ismi, burung oke, malam.
2: Oh, siap, kita break dulu, nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi, kita dengerin burung malam.
2: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung, langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa, karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
0: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya satu ya.
1: Hanya satu. Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya dong. Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu. Banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, beberapa lagu gitu ya Mbak,
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak basa-basi.
0: Basa-basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, basa-basi. Aku pikir basa-basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi aku
1: ambil slow ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iyo.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wee. Sampai sekarang juga.
1: Mau bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Cimber. Pak Ahmad Abdullah. Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Selamat malam, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam bintang tamu ya, yang terhormat.
2: Alhamdulillah, ya. Selamat malam Bapak.
3: Alhamdulillah, ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke,
3: okay, ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap.
3: Lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: kepada Mbak Ismi. Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab
3: juga,
1: ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Ya, okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Salam-salam
3: boleh.
1: Boleh,
0: silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Perusahaan RRI Jember. Petugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Leman, Mbak
0: Ketirin. Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor.
0: Semuanya Bogor. Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Bu Fatmawati. Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans, saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu, Mbak
2: Ibu. Ya, makasih, oh. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
1: Oke, siap. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman. Di
5: tanggamu Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, pertanyaan saya. Ya. Apa plus minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
5: Salam dari Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
2: Silakan, Mbak. Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Tampun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana
1: dari Palembang. Oma Ana
0: pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnamasari. Cintaku padamu.
0: Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah. Walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta?
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas masih saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, iya.
2: enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh gitu.
1: Oma, ya, enggak papa, bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Siap selalu ya. Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Iya, tiga.
1: Silakan, Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: bersama Mbak Nita juga. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Bunda Ama ya, terus ada Ibu siapa, Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh. Apa kabar
1: Alhamdulillah api.
7: Api ya.
1: Iya.
7: Produser ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Halo Ismi Ajis. Mama Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Teteh?
8: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
7: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya,
8: amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
0: Ewako. Ewako.
8: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
8: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
8: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
8: Iya. Yeah. Betul. Jadi ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
8: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
1: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
8: doang. Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI.
1: TVRI.
8: Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke.
8: Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
8: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
1: Sama-sama. Teh.
0: Siap. Iya.
8: Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
8: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
8: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: Pak. Iya Ahmad dong.
8: Itu. Ke gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
8: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Oh, terima kasih Teteh.
8: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
9: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh ya, siap.
9: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
9: Mbak Ismi, salam kenal.
8: Pak Putra, apa kabar?
9: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
8: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
9: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masyapa,
1: Mbak Yudi.
0: Tony.
9: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
0: Siap.
9: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahun
9: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
9: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
9: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih amin.
9: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
9: Boleh request lagu?
0: Boleh. Boleh, lagunya apa Mbak Ismi apa? Tapi ya.
9: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
9: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu, baik kalau ya. Begitu. Siap. Terima kasih.
1: Boleh, boleh, salam, silakan.
9: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada
0: di RRI. Oke, terima kasih Pak.
1: Siap.
9: Sehat selalu.
0: Oke.
1: Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasalah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Nasi ya, Mbak. Yang enak dan kuenak.
2: Harus makan nasi pakai ikan. Sama biasanya.
0: Dong, kirain sama. Makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Iya.
1: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: Aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah, di teras, bulak-balik, bulak-balik.
0: Ini jalan olahraga, Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh, Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
2: Kan orangnya kan, orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek, Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya, Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94
0: ya, 94 ya. Oke.
2: Iya. Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya, Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya, benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak, dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show nggak dibayar ya, Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi nggak enak, nah, atau gimana?
1: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu nggak enak banget sakit, ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling nggak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Gitu. Begitu ya.
2: Karena siap. Kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena
1: banget.
2: Hobi jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Ajis menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan dari Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget, kita bisa eksis ya Mbak. Maksudnya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans. dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu ya. Kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus.
1: Oh, di kamar mandi kayak.
0: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah, waduh, eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini, Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana, alhamdulillah.
1: Mbak Ita juga dong, aduh.
0: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya, iya tetap.
1: Ada acara tetap TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap. Tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetap Baru.
1: Melalui proses itu proses.
2: Kayak gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
2: Ya sudah. Untukmu sayang.
0: Siap, oke, okay. Siap kalau begitu. Oke. Okay. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita, barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Eh, kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong, Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah bintang, iya, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca ya, satu-satu ya. Mana ini? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh. Waalaikumsalam katanya. Oke, sebentar. Kemudian assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita. Bareng ya, Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke, kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu, Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi, Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya, Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah.
3: Iya.
0: Amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Insyaallah ditunggu
2: banyak.
3: Nanti ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus
1: nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Siap. Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi.
2: Apalagi Mas? Ya, alhamdulillah.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bertayang.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah
2: sehat. Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga.
4: Ya, alhamdulillah. Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener ya? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan, bener nggak Mbak Ica?
4: Iya, tapi nggak semuanya loh.
0: Oh nggak semuanya ya?
4: Ikan, ya enggak. Masa semuanya bilang ikan enggak, cuma sebagian aja kalau ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi As. Aziz,
2: iya kenapa Aziz saya?
4: Bisa nggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
4: Tuh bisa nggak?
1: Lagi, Mak.
4: Aduh, sedih banget.

0: Mantap
1: sekali.
2: Oke.
1: Siap. Makasih, Ca. Itu aja, Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asi, semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan kita Mbak Ika juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
3: Oke, okay,
2: salam buat semuanya aja, prosesnya di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
4: Ah, Ambon.
1: Halo, Ayu.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam. Silakan.
5: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
5: Alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari Kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
5: Jadi saya
3: dari Ambon. Twitter
5: nih ya, Mbak Ita, Mbak Mbak Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
5: Ya, semoga aja pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
5: Saya menanya Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya kalau tentang selain dari penyanyi ya, seorang Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana ya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bah yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi, atau mungkin
1: ada
5: kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap ditunggu ya, Yu.
5: Makasih,
1: Yu.
5: Saya
3: mengapa
5: ya buat
3: Abi ini,
5: buat Ica juga dan semua yang mendengarkan proses dari seluruh Indonesia. Baik kan yang bangga di terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat
1: malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yuli Sumai, Ica Purnamasari.
3: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibata.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Jiki. Bagaimana jika Bangta? Baji-baji Jiki.
6: Alhamdulillah Madece. Muka tanya.
3: Iya Madece. Madece Jiki.
6: Iya Alhamdulillah Madece. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal, Bapak yang kenal.
6: Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis?
3: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
3: Silakan. Lagu Bugis, enggak tahu kok dong lagu Bugis.
6: Ya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
3: Boleh, silakan.
6: Ya, untuk Benny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin, dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
3: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
3: Bang Cliff, selamat malam.
7: Halo,
3: Bang Cliff.
7: Selamat malam, Pro 1, perjaringan nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
7: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
3: Bang Asis, Cliff, ya. Apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
7: Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
1: Siap.
3: Iya. Yang penting sehat, Bang Cliff.
7: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
7: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
3: Belum, belum, dan belum, belum. Teman kedua, Anda belum.
7: Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asif, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Okay. Jadi penyanyi.
1: Siap, okay, ditunggu ya.
7: Oke, ya. Saya mau salam sedikit saja
1: boleh,
7: ya.
1: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
7: Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah, ini nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan? Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Serambi. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah Hatiku Sayang.
1: Oke.
0: Okay. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
0: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul. Iya, silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Yang sampai sekarang tenar dan lancar.
1: Siap.
3: Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
3: Makasih Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Ben nih kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke.
9: Okay. Ini kelahiran sembilan nggak tahu kemana.
1: Siap.
9: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.

0: tanya sama Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
1: Ada siapa nih, Mas?
0: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
1: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
0: Tolong.
1: Waduh, aku diceritakan. Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
0: Oh begitu. Mama papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
1: Oh, nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
2: Iya, benar-benar.
0: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
1: Nostalgia, ya
0: benar. Oh, iya.
1: Boleh dijawab, sayang? Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
0: Nostalgia.
1: Kenapa nggak pakai A?
2: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya, orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan ya, mestinya.
1: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya, nostalgia ya, biar orang bertanya benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
2: Nostalgia itu apa gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja dia dibikin nostalgia kayak gitu.
0: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
1: Mbak Ismi.
0: Aduh.
1: Ada deh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
2: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
0: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
1: Ya udah, berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
0: Oke, siap. Beda tipis. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ya.
1: Lagu-lagu ya.
0: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Oke. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
2: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya?
2: Iya. Mana musiknya, Mbak?
0: Mau kita kasih tebak-tebakan berarti ya?
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi
0: kesempatan
2: Mbak
0: Ismi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah
1: Bukan.
2: Lewat, Mas. Apa, Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay, Cashbox. Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Duduk.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kusdamar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke. Okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi enggak tahu.
1: Aku bukan enggak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Buka satu lagi. Silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab. Ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
1: masa lalu.
0: Pertanyaan keempat. Dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku ingat-ingat dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salam, Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne,
0: Anne dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Anca bukan Anca.
0: Oh, ya betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
1: Terima kasih.
2: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note. Kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: iya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke. Okay. Segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
1: Putrinya satu.
2: Namanya Ica. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
1: Kemudian, terus
0: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan. Aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha aja. Ya.
2: Non-artis.
1: Iya, non-artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik. Mas.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
1: Oh, boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Ajis? Itu saja Mbak Ismi Ajis.
1: Salam untuk
4: semua pendengar Pro Satu FM di Indonesia. Lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin. Maaf. Ini Pak
0: Hasanuddin di Bogor. Ya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan. Malam.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia. Alhamdulillah ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat gitu. Berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Sudi ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sukses terus. Udah mau kelar ya, enggak rasa. Udah. Ya. Mbak
2: Ismi, seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

Tepat pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di Gedung Rat Van Indi, Pejambon, dan diterima wakil dari Pemerintah Republik Indonesia. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana dalam pertemuan tersebut. Salah satunya adalah meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menggunakan radio sebagai alat komunikasi dengan rakyat, sebab Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus andai kata terjadi pertempuran. Delegasi kemudian menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia meminta kepada otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Namun sejumlah petinggi negara termasuk beberapa menteri keberatan karena alat-alat milik Jepang tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi radio tetap bersikukuh dan akhirnya diambil jalan tengah. Beberapa keputusan yang direkomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan itu antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia RRI yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Mempersembahkan RRI kepada Presiden Soekarno sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Menyarankan supaya semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Pemerintah Republik Indonesia menyanggupi rekomendasi tersebut dan siap membantu RRI meskipun mereka masih tidak sependapat dalam beberapa hal. Seiring berjalannya waktu saat ini, radio tak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan atau informasi, melainkan juga sebagai media hiburan. Berbagai format acara disajikan untuk menghibur pendengar, mulai dari sandiwara radio, ragam siaran musik, dan lain sebagainya.

Terima kasih pada karena Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan tadi kita sudah mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Saya ini kembali bersama Pro 1 dan saya Dimas bersama Anda hingga tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Agar saya sampaikan informasi terkait gas bumi tidak seharusnya hanya dipandang sebagai komoditas untuk dijual dan dibakar sebagai energi. Gas juga memiliki nilai ekonomi besar karena dapat menjadi bahan baku berbagai industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan mantan Kepala Divisi Monetisasi Gas SKK Migas Sampai Purba mengatakan gas dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat, industri hingga sektor kelistrikan. Di rumah tangga, gas bisa dimanfaatkan melalui jaringan gas kota. Sementara di sektor transportasi, gas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, manfaat yang lebih besar juga terlihat di sektor industri. Gas dibutuhkan untuk industri pupuk, petrokimia, keramik, kaca, baja, makanan, tekstil, hingga pembangkit listrik. Menurut Sampai Purba, semakin banyak gas diolah menjadi bahan baku industri, semakin besar pula nilai tambah yang bisa dihasilkan di dalam negeri. Gas juga dinilai penting dalam mendukung transisi energi. Pembangkit listrik berbahan bakar gas dapat membantu menjaga stabilitas pasokan listrik ketika energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin mengalami perubahan akibat kondisi cuaca. Namun agar manfaat gas benar-benar dirasakan masyarakat, ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi, yakni volume gas yang memadai, infrastruktur yang tepat, dan harga yang kompetitif. Dalam konteks Aceh, pengembangan gas SOD Andaman dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Tidak hanya untuk ketahanan energi, tetapi juga membuka lapangan kerja, melibatkan usaha lokal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh dan Indonesia.

0: Hei, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: For you.

Pendengar dimanapun Anda berada, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar terus memperkuat peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Upaya ini dilakukan melalui seminar internasional secara daring yang diikuti 185 kepala sekolah dari jenjang TK, PAUD, SD hingga SMP Negeri. PLT Kadis Dikbud Aceh Besar, Agus Junaidi mengatakan, kepala sekolah saat ini tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif. Mereka juga dituntut menjadi pemimpin.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya? Tubuh

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami. Kali ini saya sampaikan informasi terkait sebanyak 20 nazir atau pengelola tanah wakaf di Aceh Besar menerima sertifikat tanah wakaf, dan penyerahan sertifikat merupakan bagian dari program percepatan sertifikasi yang melibatkan Kejaksaan Negeri Aceh, Aceh Besar, Kemenag, BPN, Pemkab Aceh Besar, dan Baitul Maal. Kepala Kemenag Aceh Besar, Saifuddin, mengatakan sertifikasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyelamatkan aset keagamaan dari potensi sengketa. Hingga saat ini, sebanyak 31 sertifikat tanah wakaf telah diserahkan dari target 150 sertifikat pada tahun 2026. Selain memiliki legalitas, tanah wakaf juga diharapkan dapat dikelola secara produktif agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat, termasuk membantu mengurangi kemiskinan. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar Syukri Ajalil mengajak seluruh pihak memperkuat kerjasama agar target sertifikasi tanah wakaf di Aceh Besar dapat segera terwujud. Ya, berkat itu dia informasi di malam hari ini, dan selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, dan terima kasih banyak untuk Anda yang terus setia mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun berada. Dan mudah-mudahan masih, kami harapkan Anda masih dalam kondisi yang baik ya, masih selalu diberikan kesehatan. Oke, dan selanjutnya pendengar, saya masih menghadirkan beberapa lagu pilihan untuk Anda, atau sampai nanti kami tutup seluruh program siaran kami untuk edisi hari ini. Jadi sepanjang malam ini kita akan terus hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan RRI Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Rabu 9 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Sedimas mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinamu, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, terima kasih saudara pendengar di mana pun anda berada. Kini kami ajak anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Berada. Marilah sama-sama kita mendengarkan halaqah subuh, kajian ilmu akhlak yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Abi Bakhtiar Labui. Kepada Abi kami persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ulang kaji tentang ilmu akhlak. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin illa liya'budun, hikmahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala butuh kepada ilmu agama. Maka hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu agama, menuntut ilmu agama ada kelebihan yang banyak sekali. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tad'u ajnahataha li talibil ilmi." Bahwa sesungguh malaikat meletakkan oleh malaikat akan sayapnya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Yang maknanya begitu mulianya penuntut ilmu agama, sehingga malaikat menghormatinya. Pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Talibul ilmi takaffalallahu ta'ala birizqih." Penuntut ilmu takaffalallahu ta'ala birizqih, Allah menanggungkan birizqih, dengan rezekinya penuntut ilmu. Ditanggung rezeki oleh Allah, gebi mudah jalan rezeki oleh Allah dengan terminta ilmi Allah Subhanahu wa taala, dengan tertuntut ilmu agama. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, "Na'udzubillah min ilmin la yanfa'." Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah, "min ilmin la yanfa'," daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama, ilmu yang memberi manfaat untuk akhirat, untuk jalan menuju kebahagiaan dunia wal akhirah. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkata di dalam Al-Qur'an, "Warrasikhu fil ilmi."
wa qul zid rabbi zidni ilman. Mereka yang mahir tentang ilmu agama, wa qul rabbi zidni ilman, mohon olehmu ya Rasulullah, ya Muhammad, rabbi zidni ilman, ya Tuhanku, lebih olehmu akan ilmu. Maknanya adalah ilmu agama. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berkata, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya olehmu akan ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jika adalah kamu la ta'lamun, yang tidak kamu ketahui. Benar temanyang, kadang na hal-hal yang hana paham yu temanyang. Matihah, buta yang waham katanya, buta yang sehingga kita yang hana paham sesuatu di dalam bidang ilmu, juga kita yang mengatihah. Dan pada ayat, pada hadis yang lain Rasulullah SAW berkata, man salaka tarikan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tarikan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan tuntut ilmu, salakallahu bihi tarikan ilal jannah, maka orang tersebut menempuh jalan kepada syurganya Allah. Tamita ilmi Allah, maknanya nyen kataja sabuh jalan. O jalan, jalan menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, li antaghdu fatata'allamu baban minal ilmi khairun min antusalliya mi'ata rak'atin. Belajar ilmu satu bab, belajar satu bab daripada ilmu, khairun min antusalliya mi'ata rak'atin, lebih baik daripada salat mi'ata rak'atin, 100 rakaat. Maknanya adalah salat-salat yang sunat. Begitu banyaknya fahala yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu agama. Tabuh bab tamita ilmiya tabut yang lebih gut daripada tasmayang 100 rakaat. Maksudnya lebih le fahala gebila Allah Subhanahu wa taala daripada sembahyang 100 rakaat sembahyang sunat. Kan makna, oh berarti hana payah datang yang sunat li. Maksudnya begitu banyaknya fahala yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu, babun sabuh bab tamita ilmi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajul khairun lahu minat dunia wa ma fiha. Satu bab daripada ilmu yang mengajari oleh laki-laki, khairun lah minat dunia wa ma fiha, lebih baik baginya laki-laki daripada dunia, wa ma fiha, dan ma yang ada di dalamnya dunia. Tabuh bab tapurna urang lain. Nyen lebih geut pegahli Nabi daripada dunia, wa ma fiha, dan asonya dunia. Pu manteng yang na dalam dunia. Maka talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah.
tuntut ilmu adalah difardukan di atas setiap orang muslim dan muslimah. Yang maksudnya adalah ilmu yang farduin ada tiga macam. Yang pertama adalah ilmu akidah atau ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu fiqah. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Untuk menjaga amal ibadah adalah dengan ilmu tasawuf. Maka diibaratkan ilmu tauhid adalah sebagai tanah, ilmu fiqah adalah sebagai tanaman, ilmu tasawuf itu sebagai pagarnya. Maka dikala karena tanah butuh kepada tanaman, dikala karena tanaman butuh kepada pagar, kepu pagarnya untuk mangat selamat tanaman yang kalah terpulang. Maka tiga macam ilmu yang difarduin di dalam agama, yang pertama adalah ilmu tauhid untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah ilmu fiqah untuk cara-cara beribadah kepada Allah yang sebenarnya, yang sah. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf untuk menjaga amal ibadah yang sudah kita kerjakan, supaya ibadah yang sudah dikerjakan selamat, ada pahalanya, Allah memberi pahalanya kepada orang yang mengerjakannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-ilmu khazainu wa mafatihuha su'alu fas'aluhu fa innahu yu'ajjaru fihi arba'atun, as-sa'ilu wal 'alimu wal mustami'u wa muhibbu lahum. Ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai khazain, sebagai gudang. Ilmi ibarat gudang. Wa mafatihuha su'alu, kuncinya ilmu adalah pada soal, pada menanya. Mana aja dikala nata temanyang tipleh, karena ibarat temanyangnya adalah sebagai anak kunci. Kalian kadang-kadang na sesuatu yang ditanya hana paham matanya muganji laule itu awate hana temannya meri hana dia hatanya. Maka dikala kata temannya ata yang muganji laule gede itu terbuka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa mafatihu hasual, kuncinya gudang tersebut adalah pada menanya. Karena ilmu itu ibarat sabah gudang. Dikala ada temannya, gudang tersebut tuhah. Fas'aluh, maka bertanya olehmu pada sesuatu yang tidak dipahami. Fa'innahu yu'ajjaru fihi arba'atun, karena empat macam manusia yang Allah berikan pahalanya. Teh empat macam manusia. As-sa'il, yang pertama orang yang menanya tentang ilmu agama yang tidak dia pahamkan. Yang kedua al-alim, orang yang mengajar, yang berilmu. Yang ketiga wa mustami', orang yang mendengar akan ilmunya, orang yang dengar. Kemudian yang keempat, wa muhibbu lahum, orang yang cinta bagi mereka itu, yang sayang kurung yang galak teman yang tentang ilmu, yang sayang kepada orang yang alim, yang berilmu, yang sayang kepada mustami', orang yang mendengar ilmu. Nah, rasa cinta kepada orang yang belajar ilmu, nah rasa cinta kepada orang yang mengajar akan ilmu, dan termasuk bahagian yang Allah beri fahalakan. Sehingga
Rasulullah sedang-sedang duduk dengan para sahabat, Rasulullah berkata, ana balinatul ilmi wa ali babuha. Kata Rasul, aku gudangnya ilmu, wa ali babuha, dan Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Sehingga pada saat itu mendengar oleh kaum Khawarij karena rasa dengkinya kaum Khawarij itu kepadanya Sayyidina Ali, sehingga kaum Khawarij ini teh Sayyidina Ali punya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegah, ana madinatul ilmi, lung kotanya ilmu, wa ali babuha, Sayyidina Ali adalah pintunya kota ilmu, sehingga merasa dengki oleh kaum Khawarij kepada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sehingga ja'lah si peluruh kaum Khawarij bak Sayyidina Ali, ini teh Sayyidina Ali, dia teh si peluh bawah pertanyaan, dia teh si peluh roh kaum Khawarijnya ditanya bak Sayyidina Ali, pukuh Sayyidina Ali mampu menjawab dengan jawaban yang berbeda, sehingga datang orang yang pertama dari kaum Khawarij bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, mana lebih ilmu dan harta? So lebih ilmi dan harta? Atau lebih pun lebih ilmi pun lebih harta? Sehingga Sayyidina Ali menjawab, ilmu lebih daripada harta. Karena ilmu adalah pusaka para nabi-nabi, dan harta adalah pusaka Karun, Syidat dan Fir'un dan umpamanya. Itu jawaban yang pertama Sayyidina Ali. Dikala kaum Khawarij bertanya kepada Sayyidina Ali tentang ilmu dan harta mana yang lebih, itu yang pertama. Sehingga yang kedua, datanglah kaum Khawarij yang kedua bertanya kepada Sayyidina Ali tentang pertanyaan yang sama. Hai Ali, selebih ilmu dan harta? Sehingga Sayyidina Ali pun menjawab, lebih ilmu daripada harta. Dikarenakan ilmu menjagakanmu dan harta engkau yang jaga. Ilmi dijaga getanyo, harta payah getanyo jaga. Mutamah le harta, mutamah hek bata jaga. Orang yang na lemo taboh, mutamah le lemo tersebut, harta tersebut mutamah hek bak gejaga. Tetapi ilmu dijaga akan ilmu orang yang memilikinya ilmu. Ipu selamat getanya oleh ilmi. Dengan na ilmi sehingga tatupu halia dan haram. Sehingga yang haram, yang haram tidak dikerjakan. Yang diboleh dalam agama itu yang dikerjakan. Sehingga dengan ilmu terjaga daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkatnya ilmu. Tetapi menyah harta payah takumit. Yang ken Sayyidina Ali kepada Khawarij yang kedua dikala bertanya kepada Sayyidina Ali, payah takumit, payah tak jaga. Kemudian yang ketiga, datang
Orang yang ketiga bertanya kepada Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama. Sehingga Sayyidina Ali pun menjawab, lebih ilmu daripada harta. Dikarenakan orang yang punya harta, kata Sayyidina Ali, banyak musuh. Orang yang banyak ilmunya, banyak temannya. Nah, le harta, le musuh. Belum kadang-kadang kan hantabi kadang. Hanjit tabi. Tapi kanjit kelawan kadang-kadang. Dari kawan menjadi lawan. Tetapi dengan ilmu sehingga banyak taulan. Itu jawaban yang ketiga dikala bertanya oleh kaum Khawarij kepada Sayyidina Ali. Kemudian datang kaum Khawarij yang keempat bertanya kepada Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama. Mana lebih ilmu atau harta, hai Ali? Sehingga Sayyidina Ali pun menjawab, lebih ilmu daripada harta. Karena harta dengan diberi kepada orang yang lain, dinafkahkan kepada orang yang lain, maka harta akan berkurang. Tetapi dikala ilmu diberikan kepada orang yang lain, maka ilmu itu akan bertambah. Walau secara zahir takalan harta memang kurang dengan tabi kepada orang yang lain, tapi secara tidak nampak harta itu akan Allah tambahkan. Ini maksudnya secara lahir tetakai. Kita uat tetajuk ni uat. Walau kita mahali Allah. Yang secara zahir. Tetapi ilmu dengan tabi bertambah. Kemudian datang Khawarij orang yang kelima bertanya kepada Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama. Sehingga oleh Sayyidina Ali menjawab, orang yang punya harta daripada ilmu itu lebih daripada ilmu. Karena orang yang banyak harta, kata Sayyidina Ali, dicela atau dinamakan dengan bakhil. Kadang-kadang lagi bunuh na hanjit tabi kadang. Tapi kaya kengkrit, getak kriit, tungkunyan, getak kriit, tokinyan dan sebagainya. Padahal kadang-kadang kan hantabi, hanjit tabi, tapi diistilah dengan bakhil, kikir. Maka dengan ilmu, dengan memiliki ilmu agama, dinamakan dengan nama yang mulia, itulah kata Sayyidina Ali dikala bertanya orang yang kelima kepada Sayyidina Ali tentang ilmu dan harta. Kemudian datang orang yang keenam bertanya kepada Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang sama. Sehingga Sayyidina Ali pun menjawab, lebih ilmu daripada harta. Karena harta dipeliharakan daripada yang mencurinya. Payah tak jaga, yang tergedina muh yang cukup jai rumah. Kadang hanap hantengut tu. Nasumi Mekah dah pergi pencuri. Payah tak peselamat hartanya daripada pencuri. Tetapi ilmu tersebut, tetapi ilmu dipeliharakan akan engkau. Ilmi adalah dipelihara kita yuk. Hantam tak urang gadah ilmi, cua ilmi anak. Tapi menyecua harta le. Angkir lagi bunuh, bahkan mutamah le harta, mutamah hek tak jaga. Nata'u mutulih babak korandum. Kai cua harta. Kagadah pulan, gadah pulin. Tapi ilmi kahantam tak kai cua ilmi. Bagi masjid, bang bedah kahana ilmi gili.
Kerana tak ada. Atau kali rebut katua ke, pakan kaicu mana. Atau yang kali gemurno kagada, pakan kaicu. Entam tak ada. Tapi menyeharta, cik le tak ada buat korandum, gadah pulan, gadah pulit. Yang jawapan Sayyidina Ali. Jika hartanya payah tak selamat daripada pencuri. Adapun ilmu hana payah tak selamat daripada pencuri, bahkan ilmu yang selamat kita yo. Mutamah le ilmu mutamah selamat tu. Mutamah le ilmu mutamah terlindung tu dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang orang yang ketujuh bertanya kepada Sayyidina Ali di atas pertanyaan yang serupa, sehingga Sayyidina Ali menjawab, lebih ilmu daripada harta, karena orang yang banyak hartanya dihisabkan akan dia fi pada hari akhirat nanti. Min ainak tasaba wa fima anfaqah. Salah satu daripada pertanyaan di hari kiamat kepada orang yang banyak hartanya, min ainak tasaba wa fima anfaqah, dari mana kamu dapatkan harta tersebut? Apakah dari harta yang halal atau daripada harta yang haram? Terjawab sekaliannya. Jika di hartanya min halal, daripada yang halal, wa fima anfaqah, dan kemana dipergunakan harta tersebut, kemana dibawa harta tersebut? Hota pakai pudah pakai bak jalan agama Allah ataukan wa fima anfaqah, itu dihisabkan di hari kiamat. Tetapi yang banyak ilmunya di hari kiamat disyafa'ahkan akan dia, kata Sayyidina Ali. Kemudian datang orang khawarij yang ke-8 bertanya kepada Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang serupa, sehingga oleh Sayyidina Ali menjawab, harta itu binasa dengan lamanya, tetapi ilmu tidak binasa ia. Hartanya ngentri binasa pu mentek. Nah, istilah Tuhan, hartanya mutamah trip ji mutamah bit mutamah ancu binasa dengan lamanya, tetapi ilmu mutamah le ilmi mutamah mangat, mutamah le ilmi mutamah mangat, mutamah nikmat, karena bahagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan Allah memberikan ilmu agama kepada kita. Kita dengar ilmi agama, tersentuh dengan ilmu agama, manteng terasa mangat, manteng merasai kita dengar ilmi Allah. Itu bahagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Manteng terasa cinta kepada ilmu agama. Ya. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang kaum khawarij yang ke-9 bertanya kepada Sayyidina Ali dengan pertanyaan yang serupa, sehingga oleh Sayyidina Ali radhiyallahu karimallahu karamallahu wajhah menjawab, harta itu dapat mengeraskan akan hati, tetapi ilmu adalah menerangkan akan hati, melembutkan akan hati dengan ilmu.
Tetapi dengan harta itu, dengan banyaknya harta, sehingga dia kekerih hati. Bahkan dengan le harta berat hak le, kadang-kadang watai gena bi payah kepetran batik tau. Haruh ke bi temakut ke takut gada, temakut takut you kerh hati berhasil dinali. Tetapi dengan ilmu melembutkan hat, akan hatimu, menerangkan akan hati. Kemudian yang terakhir, datang kaum khawarij yang ke-10, bertanya oleh kaum khawarij tersebut dengan pertanyaan yang serupa, sehingga oleh Sayyidina Ali menjawab, orang yang banyak hartanya, kadang-kadang ia mendakwakan ia akan ketuhanannya. Mananya dengan na harta, mutamah li harta, kadang-kadang na sifat takabur. Sebagaimana contoh binasa orang-orang yang dahulu, Fir'un laknatillah alih, sehingga behoi pegah roi adalah sebagai Tuhan, karena jih memiliki segala-galanya. Lumpu kabak jih dunia, kabak jih kai kuasai dunia ini, sehingga dukna Fir'un tampi jih pegah roi Tuhan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membinasanya Fir'un dengan makhluk yang paling lemah. Teh iya, pakan karena kai pegah hebat tak roi. Namrud masa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dupna ipegah hebat roi, tampi je akui roi Tuhan. Ika dunia bak ji, dunia langgenggaman ji, puya ikun le ji, mandum ji ipitoi ji. Tapi kepubinasa li Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pu kepubinasa li Allah dengan makhluk yang paling lembut, teh jamuk. Jamuk hanaki lem itamong lang punyong Namrud, sehingga nganyan Allah meminasakan Namrud tersebut. Maka lau bi'i hebat idunya, tetap kepubinasa li Allah subhanahu wa ta'ala, tetap ada akhirnya. Tetapi dikala mempunyai ilmu yang banyak, kata Sayyidina Ali, selalu menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena hati lembut, hati gelih, hati itu kelembutan yang ada di dalam hati dengan banyaknya ilmu agama. Maka selalu orang yang berilmu, yang cinta kepada ilmu agama, yang selalu dalam menuntut ilmu agama, selalu menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah tentang kelebihan ilmu yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya. Wallahu alam. Mohon maaf di atas kekurangannya dan terima kasih di atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Selamat pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Abed Rahman Banda Aceh. Dan salam jumpa kembali kami ucapkan untuk Anda di awal pagi ini yang baru saja memantau frekuensi kami di FM 97,7 MHz dan juga yang mendengarkan siaran kami melalui streaming rrd.co.id dan juga aplikasi RRD Digital. Apa kabar Anda di pagi ini pendengar? Kiranya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga ya. Baik, dimanapun Anda berada pendengar, pada pukul 6:30 sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mukhtar Alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selengkapnya Anda ikuti Warta Medkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Medkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badral mengantarkan Warta Medkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Sari berita. Polda Aceh musnahkan barang bukti narkotika periode Juli hingga Agustus 2026. Informasi lainnya, 5 generasi muda Aceh raih beasiswa pendidikan ke Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama pendengar, Polda Aceh memusnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Direktorat Riset Narkoba Polda Aceh memusnahkan ribuan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang Juli hingga Agustus 2026 pada Selasa 8 September 2026. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 2.538 pieces cartridge vape getar yang mengandung etomidate, 5.609,65 gram sabu, 3.827 mililiter liquid etomidate, serta 49.627 butir pil ekstasi atau MDMA. Pemusnahan dilakukan setelah barang bukti tersebut memperoleh penetapan status sebagai barang sitaan dari Kejaksaan Negeri yang menangani perkara. Proses pemusnahan juga dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo mengatakan, pemusnahan dilakukan setelah barang bukti memasuki proses penyidikan dan mendapat izin untuk dimusnahkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti di kemudian hari.
3: Pemusnahan hari ini merupakan kerja keras dari bulan Juli sampai bulan Agustus, di mana barang itu sesuai dengan aturan untuk segera dimusnahkan apabila sudah masuk dalam proses penyidikan dan sudah diizinkan untuk segera dimusnahkan, agar tidak ada hal-hal penyalahgunaan di kemudian hari. Dan kami berharap kepada seluruh masyarakat, seluruh aparatur Forkopimda, mari kita bersama-sama bergandeng tangan memberantas peredaran narkoba di Aceh.
2: Ia menjelaskan sabu dan pil ekstasi atau MDMA dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam tong berisi air panas. Sementara cartridge vape dan liquid yang mengandung etomidate dimusnahkan menggunakan mini atau baby roller. Menurut Ari, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak hanya dilihat dari jumlah barang bukti yang berhasil disita dan dimusnahkan. Yang lebih penting, kata dia, adalah kemampuan aparat dalam menutup ruang gerak jaringan narkoba dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda Aceh. Terkait ancaman hukuman bagi pengedar narkotika, Wakapolda menegaskan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi berat sesuai dengan ketentuan hukum dan beratnya perkara yang dilakukan.
3: Untuk para pengedar, hukuman mati apabila tertangkap sesuai dengan berat ringannya. Ancamannya sudah jelas, hukuman mati.
2: Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika, sekaligus mencegah barang terlarang tersebut merusak masyarakat dan generasi muda di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar, 5 generasi muda Aceh raih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Sichuan Vocational College of Chemical Technology, Tiongkok. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengungkapkan kebanggaannya terhadap generasi muda Aceh yang memperoleh beasiswa dan dapat melanjutkan pendidikan pada Sichuan Vocational College of Chemical Technology, Provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Menurutnya ini bukan sekedar tentang meraih beasiswa, tetapi juga impian, keberanian, kerja keras, dan harapan untuk masa depan. Adapun diharapkan penerima beasiswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan nantinya kembali dengan membawa inspirasi dan berkontribusi terhadap Aceh.
5: Ini belajar attitude. Attitude itu apa? Tentang budaya kerja mereka, tentang bagaimana mereka menghadapi masalah, bagaimana mereka membangun jaringan, ya. Itu penting, jangan sampai setelah pulang ke sini jaringan itu putus. Salah satu yang membuat kita sukses di dunia bisnis atau pengetahuan atau teknologi yaitu relasi.
4: Salah seorang penerima beasiswa Firza Musfira dari Madrasah Aliyah Ruhul Quran Melabuh memastikan belajar dengan tekun dan berupaya menyelesaikan pendidikan dengan baik.
6: Setelah saya kembali ke Indonesia, saya berharap bisa menjadi superintendent dari Q&A di laboratorium.
7: Support anak kami karena memang ini suatu peluang yang sangat besar. Yang rugi kalau kita tidak mengambil, karena memang fasilitas dan juga seluruh pelaksanaan dibantu oleh pihak terkait.
4: Adapun Firza terpilih sebagai penerima beasiswa bersama Enver Maula Aufa Syahputra dari SMA Negeri 3 Banda Aceh, Maksalmina Mugayat Syah dari Madrasah Aliyah Jemala Amal Lungputu Kabupaten Pidijaya, serta Muhammad Izian Azhar dan Muhammad Badawi Fadilah dari SMK Negeri 2 Banda Aceh. Dari Banda Aceh.

0: Katanya berharap agar pembangunan Huntap di Aceh Tengah dapat diselesaikan tepat waktu pada tahun ini. Pemerintah daerah, kata Iwan, juga sedang mengejar target proses penyelesaian administrasi pengadaan tanah.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah di 6 desa itu ada 533 Huntap yang akan dibangun tahun ini. Diperkirakan tanggal 18 September nanti proses tender sudah selesai. Untuk itu setelah proses tender akan dilanjutkan untuk pembangunannya. Dari Balai memastikan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah supaya menyangkut dengan pengadaan tanah itu harus sudah selesai. Jadi kita menyanggupi, ada beberapa desa yang sudah selesai.
0: Menurut informasi yang dirilis Humas Aceh Tengah tahun 2027, pemerintah kembali merencanakan pembangunan 650 unit Huntap in situ dan 1.505 unit Huntap ex situ yang akan dilaksanakan oleh BNPB. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
3: Informasi selanjutnya, pendengar. Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tahun 2026 yang diikuti berbagai perwakilan siswa-siswi terbaik dari berbagai jenjang madrasah dalam kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
4: Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 September 2026. Kegiatan tersebut dipusatkan di kantor Aula Kemenag Kabupaten Nagan Raya yang diikuti oleh 200 siswa terbaik dari berbagai jenjang tingkat madrasah. Adapun rincian peserta yang berasal dari Madrasah Aliyah atau MA sebanyak 47 siswa, Madrasah Tsanawiyah atau MTS sebanyak 53 orang siswa, serta Madrasah Ibtidayah atau MI sebanyak 100 orang siswa. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, Salman Al-Farisi, mengatakan bahwa pelaksanaan OMI bertujuan untuk mengembangkan potensi bakat dan minat siswa madrasah itu. Sebab OMI merupakan menjadi wadah untuk menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat sekaligus meningkatkan prestasi peserta didik di lingkungan madrasah. Ia juga berharap agar kegiatan tersebut dapat melahirkan generasi madrasah yang unggul, berdaya saing serta mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Informasi terakhir, pendengar, belasan peserta unjuk kemampuan vokal dalam bintang radio RRI Takengon 2026, Sujada Naufal dan Anissa Salsabila keluar sebagai pemenang sehingga berhak melaju ke tingkat Kurwil Nusantara 17 Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Belasan peserta mengikuti Festival Bintang Radio LPP RRI Takengon 2026 yang berlangsung di kantor RRI setempat Kampung Lotkala, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Selasa siang. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik di hadapan dewan juri dengan membawakan dua buah lagu terdiri dari lagu daerah dan lagu pop Indonesia pilihan yang telah ditetapkan panitia. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap ajang ini tidak hanya menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat bernyanyi, tetapi juga melahirkan talenta terbaik yang dapat mengharumkan nama RRI Takengon di tingkat yang lebih tinggi.
6: Tentunya melalui ajang pembinaan bintang radio di RRI Takengon, harapannya para juara nanti, siapapun para juaranya, akan mewakili RRI Takengon di tingkat korwil dan nanti akan dikirim ke tingkat nasional. Dan tentunya harapan kami RRI Takengon menjadi juara di tingkat nasional.
5: Sementara itu, berdasarkan keputusan dewan juri, Sujada Naufal menjadi juara pertama kategori putra dengan nilai 93,53 poin. Sementara kategori putri, Anissa Salsabila meraih juara pertama dengan nilai 80,75 poin. Dengan hasil tersebut, Sujada dan Anissa berhak mewakili RRI Takengon pada tingkat Korwil Nusantara 17 Banda Aceh untuk bersaing memperebutkan tiket menuju ajang bintang radio ke tingkat nasional.
7: Selanjutnya, untuk juara satu dengan total nilai 80,75 poin,

0: jatuh kepada nomor tampil 09 atas nama Anissa Salsabila. Keputusan ini sudah ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat. Tertanda tangan ketiga dewan juri Takengon 8 September 2026.
1: Adapun daftar lengkap pemenang, kategori putra juara pertama Sujada Noval, juara kedua Dava Bawariski, dan juara ketiga Adlan Azma. Sementara itu di kategori putri, juara pertama Anissa Salsabila, peringkat kedua dan ketiga, ditempati Jessica Olivia Palenadeak dan Citra Pramita. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Mukut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.

Terima kasih pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Salam jumpa kembali untuk Anda di pagi ini yang baru memantau frekuensi kami. Semoga segala aktivitas Anda hari ini berjalan baik dan juga lancar di suasana pagi yang cukup cerah dan sejuk serta segar juga ya. Yang sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas, periksa kembali segala atribut yang akan Anda bawa, surat-surat kendaraannya juga, jangan sampai ada tertinggal ya. Dan semoga selamat di perjalanan sampai di tujuan dengan aman. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 7 pagi akan kami ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya.